0: Baik, dengan selamanya Indonesia. Jadi langsung saja Syaraful Haq puterin ya lagu-lagu pembuka siaran pagi hari bertemakan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Walaupun kondisi lagi sedang tidak baik-baik saja, tetapi tetap ya kita cinta Indonesia, sahabat suara ya. Ada Coklat dengan Bendera, Piga Skins dengan Dari Mata Sang Garuda, dan juga 21st Night dengan Selamanya Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: maksud Wiwinya apa ya?
1: Maksud Wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku. Akan ngembul siaran di Suara Seru dan baru aja memulai siaran buat hari ini dengan lagu pembuka ada tiga dengan bertemakan 17 Agustus ya, atau kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ada Coklat dengan Bendera, ada Piwi Gaskins dengan Dari Mata Sang Garuda, dan juga barusan kamu dengerin ada 21st Night dengan Selamanya Indonesia. Jujur aku suka banget nih lagu nih sahabat suara. Apalagi kalau dengernya ketika dinyanyiin pas lagi event olahraga ya, itu kayak semangat buat mengharumkan nama Indonesia itu benar-benar membara banget ya. Oke, gimana nih sahabat suara? Apakah kamu sudah menjalankan lomba-lomba kemarin sebelum hari ini ya? Aku mau cerita sedikit ya. Kemarin di hari Minggu ya, 16 Agustus 2026. Sebenarnya di hari Sabtunya juga sih, 15 Agustus 2026. Aku merayakan 17 Agustus dengan ikutan lomba-lomba meramaikan di Pal TV. Tapi ya, karena di sana itu ada lomba, kalau di hari Sabtu kemarin itu ada lomba PS ya, sama lomba main gaple. Kita tahu kalau di Indonesia main gaple itu ya, bukan cuma di kampung-kampung doang tuh, tapi di kantor-kantor juga ya. Nah terus di hari Minggu kemarin, itu ada lomba karaoke, ada lomba masukin paku dalam botol, ada lomba makan kerupuk ya, yang selalu ada tiap tahunnya. Terus ada lomba, apa sih namanya? Joget bola itu loh, yang ngeluarin bola dalam kardus ya, yang harus joget-joget ya. Tapi jujur ya sahabat suara ya, kalau kamu lihat di medsos ya, entah di Instagram atau TikTok, lucu-lucu banget ya, kreatif-kreatif banget orang-orang buat lomba ya, dan sumpah benar-benar bikin ngakak banget ya. Dan lucunya adalah sudah keluar tuh Agustus score ya. Jadi kamu boleh nih sahabat suara cari aja ya. Itu udah banyak tuh orang yang buat Agustus score, walaupun ya belum selesai sebenarnya gitu kan ya, tapi cek aja deh sumpah, ketawa banget deh pasti. Ada yang ampe mukanya kotor lah ya, ada yang sampai nyebur lah, macam-macam deh pokoknya, benar-benar lucu banget deh pokoknya sahabat suara ya. Tapi kalau kemarin sih aku ikutan lombanya, itu ikutan lomba cuma satu sih sebenarnya, yang itu tadi, yang ngeluarin, yang joget bola, ngeluarin bola dalam kardus sahabat suara, karena aku lebih banyak jadi komentator ya. Jadi MC-nya doang ya, lucu-lucuan daripada ikut lomba ya. Tapi memang sebenarnya ya gak apa-apa sahabat suara, ikutannya justru seruan, hadiahnya juga kan lumayan ya. Walaupun sebenarnya hadiah itu bukan menjadi salah satu motivasi ya, yang penting kita ikut meramaikan. Yang penting apa? Just for fun aja, kita seru-seruan juga. Toh hitung-hitung juga setelah kerja melulu ya, sekali-sekali refreshment, pengen cari sesuatu yang bikin seru ya. Tapi kalau di Pal TV kemarin hadiahnya gede loh, mohon maaf ya, itu yang juara satu lomba ya, itu seluruh lomba, itu hadiahnya Rp500.000 coy, duit tunai. Bayangin, kamu cuma makan kerupuk tuh menang dapat Rp500.000 sahabat suara. Ini parah banget sumpah. Yang juara dua maksudnya, itu tetap dapat duit juga, Rp250.000. Wow, GG banget ya. Kalau yang teman lain kayaknya gak apa-apa deh, walaupun ada yang dapat sembako. Kalau di sekolah tuh biasanya dapat peralatan kelas ya kan, kebersihan segala macam, nggak apa-apa. Balik lagi, keseruan-keseruan itu yang sebenarnya kita pengen dapetin nih sahabat suara di 17 Agustus hari ini ya. Lomba karung segala macam ya, dan lomba tarik tambang ya, pokoknya terserah deh, bebas kamu mau ikutan apaan ya. Kalau di dekat rumahku, di kampung aku sahabat suara, itu baru diadain lomba hari ini ya, dan apa namanya, selebarannya itu sudah di tempel tuh dari kemarin-kemarin pakai kertas karton, ditulis lagi. Agak repot ya. Jadi macam-macam lombanya hari ini, tapi sayangnya aku nggak bisa lihat nih sahabat suara, karena aku harus beraktivitas ya, karena di sini aku mau syuting segala macam kayak gitu sih ya. Jadi kayak ya sayang sekali ya. Padahal kita pengen lihat nih di kampung-kampung tuh pasti seru banget sumpah. Kayak gitu. Jadi silakan aja nih sahabat suara, mau ikutan lomba-lomba di sekitar kamu juga boleh. Kayaknya kantor-kantor hari ini banyak yang libur ya. Kayaknya besok-besok sih ada yang begitu. Ada yang sudah dari kemarin-kemarin juga ya. Ya terserah aja sahabat suara ya. Nah atau misalnya kalau kamu pengen nonton di Tujulu. Ya di Tujulu ada Perahu Bidar juga bisa juga sahabat suara ya. Jadi jangan lupa juga kalau kamu mau datang. Buat hari ini ada festival Perahu Bidar tradisional di Tujulu ya sahabat suara ya. kayak gitu. Jadi silakan aja ke sana karena banyak banget activity-nya ya. Apa namanya lombanya, kalau nggak salah aku baca-baca di Instagram itu ada selain UMKM juga ada panjat pinang juga ya, dan yang pastinya juga ini yang ditunggu-tunggu ada perahu bidar yang emang seru banget. Jadi kalau kamu pengen lihat silakan aja sebut suara ya di apa namanya, ini memang setiap tahun pasti akan ada terus ya, kayak gitu ya, di Plaza 7 Ulu ya sahabat suara, sekali di Plaza 7 Ulu kayak gitu. Jadi silakan juga kalau mau meramaikan di sana ya. Pokoknya sekali lagi, walaupun ada nggak sih yang nggak pasang bendera di rumah? Tapi jangan, intinya jangan diikutin ya sahabat suara ya. Di rumah aku ya belum ada tuh sampai detik ini nih, belum dipasang tuh bendera. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya sahabat suara. Tapi bukan berarti gak cinta Indonesia, enggak. Cuma mungkin kadang-kadang males aja kali ya buat pasang, repot. Mau nyari di mana benderanya segala macam gitu kan ya. Itu sahabat suara. Pokoknya sekali lagi nih ya, walaupun balik lagi, aku enggak pungkiri mungkin kamu lagi bete, lagi kesal dengan apa yang terjadi di Indonesia, baik itu dari mungkin kebijakan-kebijakan yang dibuat atau mungkin statement-statement yang keluar dari pejabat-pejabat pemerintah kita ya kan, atau mungkin kesal dengan kondisi yang sepertinya makin carut marut ya kan, atau mungkin sepertinya ya mumet setiap buka medsos selalu aja berita-berita negatif ya yang bikin pusing, setiap baca ya langsung kayak ada aja yang aneh-aneh misalnya sahabat suara ya. Ya tetap bagaimanapun juga kita harus cinta Indonesia ya, balik lagi dengan segala keunikan yang ada Indonesia ya, tetaplah Indonesia ya dengan segala keunikannya. Gimana pun juga kita bersyukur dengan Indonesia, baik itu dari orang-orang yang luar biasa, makanan-makanannya juga, belum lagi keindahan alam kita ya. Jadi tetap walaupun gimana pun, cinta dengan Indonesia selalu membara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Itu butuh banget buat yang super ngebut ya internet rumahnya gitu kan, lebih stabil juga. Tapi pengennya harganya super hemat. Ini nih, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps, siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya benar-benar bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000. Sekali lagi, harganya mulai Rp375.000 buat kamu yang hemat sampai Rp199.000. Sekali lagi ya, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Max Stream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, sekali lagi aku ajak kamu, ajak seluruhnya pokoknya ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Sekali lagi aktifin dengan cara bisa ke Grapari terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru. Dan aku lagi live TikTok nih sahabat suara, di akun pribadi aku. Mau nyapa dulu selamat pagi buat Pak Wi. Halo Pak Wi, apa kabar Pak Wi? Ada ya, Vero ya, Vero. Iya, tadi Pak Wi nanya sarapan apa. Aku sarapannya ini sahabat suara, model doang sama cakwe ya, karena susah nyari sarapan pagi ini, banyak yang tutup ya. Sama buah melon tadi. Terus dibilang sama Pak Wi sama Vero, kalau Pak Wi enak tuh cakwe dicelupin kopi katanya gitu. Terus Vero bilang enak tuh dicelupin sama teh manis. Iya sih, cuma aku sepanjang hidup belum pernah masukin tuh cakwe ke dua minuman tadi, karena aneh. Gurih ketemu manis tuh gimana cerita gitu ya. Terus tadi ada yang komen juga, upacara kak, siapa tadi ya, nama aku nih susah lagi. Halo Lie, Lie Pradipta NBS, bagus tuh namanya ya. Apa kabar bang? Baik, kamu gimana Lie? Iya, Lie, Lie Pradipta NBS, thank you ya. Tahu abang dari, oke, thank you ya. Sehat-sehat kamu ya. Ida upacara apa kando? Ngato tuh di jingo. Ini kan lagi siaran. Ini mohon maaf. Ini bete banget, sebel banget ya sama orang. Gak upacara kan? Ya gimana upacara lagi siaran? Gimana ya? Iya ya, yang upacara sama upacara aja, fokus ya gitu sahabat suara ya. Eh orang-orang Palembang, udah tahu belum kalau Palembang lagi punya, bukan destinasi sih kalau aku bilang sahabat suara ya, lebih ke tempat yang musiman lah gitu, ketika musim kemarau lagi ada gitu sahabat suara. Yaitu adalah di sini kalau aku baca nih sahabat suara, Palembang punya pantai dadakan nih ya. Astaga. Ini gimana cerita? Jadi kalau kamu lihat di media sosial, jadi Palembang ini lagi rame, ada pantai dadakan namanya, bukan namanya sih sebenarnya, tapi ini dikasih nama sama netizen ya. Namanya adalah One Ilir Beach. Pantai satu ilir sahabat suara ya. Iya, karena kita tahu sekali lagi karena musim kemarau parah nih ya, jadi menyebabkan Sungai Musi itu agak sedikit menyurut sahabat suara ya. Otomatis yang surut tadi yaitu ngebentuk kayak daratan dan ujungnya kayak pantai kayak gitu sahabat suara ya. Jadi walaupun memang ya agak kotor ya, karena gak dipungkiri itu kan di bagian bawah ya, terus karena surut jadi dia ke atas gitu kan sahabat suara ya. Jadi kalau misalnya sahabat suara yang kesana ya, ke One Ilir Beach tadi ya, saran aku ya silakan aja, mumpung gratis. Jangan lupa jaga kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya benar-benar hamparan kayak pasir, ada Sungai Musi di situ dengan view Ampera ya di situ, dan memang banyak yang sudah datang ke sana nih sahabat suara ya. Kalau aku baca di jpnn.com ternyata katanya pasir di sini juga cukup halus. Pure benar-benar kayak pantai banget nih sahabat suara ya, kayak gitu. Bahkan kalau aku baca-baca, banyak orang-orang Palembang ya, itu kan di satu ilir, ada yang dari Perum datang, ada yang dari ujung-ujung pada datang gitu sahabat suara. Jadi kayak destinasi baru ya. Nah, ini biasanya nih kalau ada begitu-begitu rame tuh, biasanya ada kang parkir nanti ujung-ujungnya, padahal gratis ya. Semua dijadikan duit ya sahabat suara, kayak gitu. Jadi silakan aja kalau mau ke sana, tetapi please juga buat untuk kamu hati-hati dan selalu waspada juga. Karena nah ini nih ya sahabat suara, baru aja rame ini sudah dapat ada kabar yang tidak mengenakan, dan semoga jadi evaluasi juga terutama buat orang tua juga nih ya. Jadi sahabat suara, ada seorang remaja itu yang tenggelam di Sungai Musi, yang memang dimana alhamdulillah korban sudah ditemukan ya. Jadi ini ceritanya seperti apa, ini kalau aku baca-baca nih sahabat suara, ini ada seorang pelajar SMP ya, ini aku dapat informasinya dari detik.com. jadi sekali lagi tenggelam di perairan Sungai Musi di daerah Tiga Ilir ya. Dan ini kemarin kejadiannya Minggu 16 Agustus 2026 sekitar jam 10 pagi. Jadi ketika kejadian, korban ini lagi mandi di pinggir Sungai Musi bersama sepupunya ya dan temannya. Jadi ketiganya ini diketahui baru selesai mengikuti perlombaan 17 Agustus di kampung tempat tinggal korban. Akhirnya mereka pergi ke kawasan ini buat berenang. Nah gitu sahabat suara ya. Dan akhirnya korban, sepupunya ini ngaku sempat terseret arus dan hampir tenggelam. Melihat kondisi ini, korban berusaha menolong. Kayak gitu sobat suara, ceritanya seperti itu ya. Dan akhirnya sepupunya ini berhasil diselamatkan, tetapi korban yang menjadi korban diduga terseret arus sungai sampai dengan tenggelam. Akhirnya korban dan temannya juga langsung teriak minta tolong ke warga, dicari-cari. Akhirnya sekitar jam 17.15 atau jam 5 sore nih sahabat suara, akhirnya korban ditemukan ya. Dan jasad korban berada di dasar sungai tak jauh dari lokasi awal dilaporkan tenggelam gitu sahabat suara ya. Terus berduka cita untuk keluarga korban. Dan nah ini sahabat suara, jadi aku pengen bilang aja, kamu yang nanti mau ke One Beach, One Ilir Beach ini ya, Pantai Satu Ilir ini, atau yang mau kemanapun di pinggiran Sungai Musi, minta tolong banget ya sahabat suara untuk hati-hati ya, jangan jauh-jauh ya, jangan nyemplungnya sampai di luar jangkauan ya. Orang tua juga mohon nih kalau misalnya ada anaknya untuk dipantau ya, karena amit-amit jangan sampai kejadian seperti ini lagi sahabat suara ya. Mungkin kita lihat memang lagi surut nih Sungai Musi atau yang dam-dam yang lainnya juga gitu kan. Tapi kita gak tahu, baik lagi sahabat suara, karena kadang-kadang ya namanya alam ya, kita gak tahu apa yang terjadi kayak gitu, apakah ada tadi ada arus segala macam ya. Jadi sekali lagi please, untuk kamu ya, gak usah nyemplung terlalu jauh ya, udah main pinggiran aja, udah gak apa-apa, gak apa-apa, gak usah ikut-ikutan buat nyemplung juga, udah mending duduk aja gitu kan, main-main seru-seruan aja, udah paling aman aja itu ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gimana kabar kamu untuk hari Senin ini? Semoga masih pada semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Namanya promo hub hemat 1 pekan, dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa sahabat Suara, pas banget buat kamu yang mau belanja ya. Yang pertama ada Chimori Creamy Yogurt 120 gram Mulvarian dari Rp10.200 jadi Rp8.500. Ada Bell Foods Chicken Nugget Crunchy 500 gram dari Rp50.900 jadi Rp36.900. Ada Campina Neapolitan Cookie Creamy 350 ml dari Rp30.400 jadi Rp19.900. Ada Cheetos Jagung Bakar Keju Manis 120 gram dari Rp13.500, itu menjadi Rp11.500. Dan ada Milo Active Biscuit Original Milk Choco 96 gram dari Rp11.900 jadi Rp9.900 ya. Atau kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Makanya ayo langsung belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan aku masih live TikTok juga buat BT Zero. Ada Bang Abin, ada Terry, ada Vero tadi, ada Dila, terus ada siapa lagi tadi ya yang udah komen-komen ya. Thank you yang masih stay juga nih. Cafe Latte. Terus ada, oh ada Kak Wina. Tadi Kak Wina lagi nyari pick up nih sahabat suara. Pick up second tahun 2020 kalau ada boleh. Boleh ke siapa ya? Boleh kan DM aku aja deh, nanti biar bisa diterusin aja ya. Panglima Farm. Ada Treasure, ada Oktababe. Terima kasih Oktababe, katanya oh ini ya wajah Mang Okan. Sering banget stay tune dengerin kalau lagi mobile. Thank you ya. Iya, terima kasih Okta. Ada Suci juga tadi, terima kasih udah nongol-nongol di TikTok aku nih sahabat suara ya. Iya, oke. Terus sahabat suara, kemarin sempat rame juga nih di Palembang. Udah beredar di media sosial, tapi yang ini gak tahu bener atau enggak, atau hanya sekedar pesan berantai saja yang beredar di WhatsApp gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh udah dari lama-lama ya sahabat suara, sudah ngebahas soal pertaur-tauran yang gak keruan ini ya. Entah dari oknum-oknum anak sekolah atau mungkin dari siapa gitu kan. Yang gak kelar-kelar nih kayaknya tauran-tauran. Ngapain? Ih, keresel banget deh. Ngapain ya? Kalian tuh ngapain tauran? Dan taurannya itu sahabat suara gak jelas gitu loh, ngerti gak sih? Kayak apa gitu. Dan taurannya tuh lebih ke mau dibilang keren gitu loh. Kalau mau keren ya, banyakin prestasi, itu baru keren. Ini keren, ah! Tauran melulu gak jelas banget. Tangkep lisin nangis. Buat video cak jela-jelanian, cak kepakaman, si paling lawan, gen tangkep lisi, cak ayam sakit. Bingung nak ngapoi ya. Nah, jadi memang sekarang lagi viral nih sahabat suara, di mana ada aksi kejar-kejaran sejumlah sepeda motor sampai dugaan penganiayaan antar pelajar yang membuat resah sejumlah wali murid yang ada di salah satu sekolah gitu ya. Dan kekhawatiran semakin meningkat setelah beredar informasi soal dugaan ya sahabat suara ya, rencana tauran besar-besaran yang disebut akan terjadi di hari ini setelah upacara 17-an nih sahabat suara. Ya, ini aku baca dari sumsel.jarakpos.com dan ini juga di Instagram juga banyak akun-akun Palembang yang pada di DM sama orang tua gitu ya. Jadi informasi ini beredar di sejumlah grup wali murid sekolah. Jadi salah seorang wali murid mengaku mendapatkan informasi kalau para pelajar SMK akan melakukan tauran setelah pelaksanaan upacara. Ya, tadi kabar ini muncul setelah aksi kejar-kejaran sejumlah sepeda motor diduga melibatkan pelajar dan dugaan penganiayaan antar pelajar yang aku bilang tadi. Dan ini diduga terjadi di Jalan Mesuji 1, Demang Lebar Daun, di Jumat kemarin 14 Agustus 2026 sekitar jam 12 siang ya. Yang dimana lokasi ini berada tepat di seberang, ya kita sebut saja di SMK Negeri 2 Palembang, sahabat suara ya. Dan akhirnya banyak teman-teman media mengkonfirmasi langsung ke Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Sony Maharbudi Aditawan SIKMH, dan memastikan kalau pihak kepolisian sudah melakukan langkah mitigasi dan pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tauran pelajar ya. Dan kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari dinas pendidikan, kepala sekolah, guru sampai dengan petugas keamanan sekolah, dan juga melibatkan Babin Kamtimnas, kemudian Babinsa juga. Pokoknya dicegah biar situasi aman di lingkungan sekolah gitu ya. Dan juga ini juga aku habis pikir ya, kenapa 17-an dijadiin tauran seperti ini, gak masuk akal sebenarnya sahabat suara. Walaupun baik lagi, ini baru masih dugaan dan baru pesan berantai di WhatsApp, walaupun tetap keamanan dijaga sama kepolisian nih sahabat suara ya. Aneh banget sumpah sih Pak. Astagfirullahaladzim, kesel banget sumpah ya. Aku aja sahabat suara, kesel banget kalau udah berkoar-koar ya di on air ini. Tauran ade terus. Walaupun nih gak dipungkiri ya, ini ya kita flashback ke zaman-zaman dulu ya sahabat suara, era 2000-an ya. Memang waktu aku zaman sekolah pun memang gak dipungkiri, emang ada kadang-kadang ya yang seperti-seperti. Tapi kayaknya gak, sekarang ini anarkis banget coy, taurannya benar-benar anarkis banget sudah ya. Dan aku gak tahu problemnya apa. Kalau dulu ini setahu aku ya, dulu ya, problemnya tuh cewek. Jadi misalnya ada grup ini misalnya gitu kan, dia tuh ada pala gengnya suka sama cewek ini gitu. Terus rebutan cewek nanti. Ya itu kan ada alasan ya. Terus ya gak sampai barbar gitu loh. Ini benar-benar kayak wah brutal banget. Ngalah-ngalahin geng-geng yang luar biasa gitu loh ya. Dan ini harapannya adalah untuk kepolisian juga semoga ditindak tegas. Kayaknya nih, aku gak tahu Sobat Suara, kayaknya udah gak main lagi nih cerita hukum untuk yang belum 17 tahun segala macam. Karena ini benar-benar udah anarkis banget ya tindakannya, apalagi kalau aksinya benar-benar sampai melukai, bahkan sampai memakan korban juga nih Sahabat Suara, kayak gitu sih ya. Dan buat orang tua juga, juga jangan lupa untuk dicek-recek kembali anak-anaknya ya, dipastiin lagi mau kemana segala macem kayak gitu. Karena baik lagi kita nggak tahu si anak ini kan era sekarang kan udah pinter bohong ya, ya nggak sih ya. Jadi kita kepengennya semuanya enak juga ya. Tapi sekali lagi sudah dijamin sama kepolisian juga, sudah dilakukan pencegahan-pencegahan juga yang insya Allah ya tidak akan terjadi hal yang buruk ya, atau tidak akan terjadi lagi soal tawuran ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu ada rencana mau belanja di hari Senin ini ya? Pas banget nih sahabat suara. Jadi kalau kamu pengen belanja dan promonya ya, ini dia ada Alfamidi yang seperti biasa setiap Senin ada promo hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk yang masuk di promo ini sahabat suara. Yang pertama, Soklin Pewangi 780-900ml All varian dari Rp13.500, jadi Rp10.300. Ada Daya Deterjen Powder 1,5 kg All varian dari Rp31.900, jadi Rp27.900. Kemudian ada Fixal Extra Kuat Triple Action Harum Segar 700 gram dari Rp18.500. Ya, jadi Rp14.300. Ada Hello Panda 42 gram All varian, beli 2 gratis 1. Dan Paroti Bagelon Cheese 78 gram Vanilla 72 gram dari Rp21.500, jadi Rp17.500. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Dan kalau mager belanjanya, tenang, bisa pakai aplikasi Midi Kring. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di suara seru. Menyapa buat Agung Baltipi ya. Ada Keyboys, ada Wilman juga. Ya, thank you sudah nongol-nongol di live TikTok ya. Sahabat suara, aku pengen ngingetin kamu juga di Palembang ini masih terdampak karhutla Sumsel ya. Dengan udara Kota Palembang kita tahu juga yang kualitasnya bad ya, buruk. Jadi please banget, ini saran aku aja sahabat suara ya. Kalau ini penciuman aku aja ya. Aku ngerasa bau asap pekat itu berasa di malam hari ya enggak sih? Kayak pas cium tuh bukan bau-bau yang lain gitu, bukan bau badan kita atau bau parfum kita enggak, tapi kayak bau asap tuh udah mulai berasa tuh malam hari sampai dengan mungkin sebelum subuh lah ya atau jam-jam setelah subuh lah sahabat suara ya. Pagi tadi pun juga aku ketika menuju ke radio aja itu udah kelihatan tuh ada mulai tipis-tipis kabut asap ya. Jadi sekali lagi untuk yang berisiko kayak ibu hamil, anak kecil, kakek nenek, orang tua maksudnya ya. Juga kalau keluar langkah bagusnya pakai masker dan jaga kesehatan, menyikuti air putih juga ya. Begitu sahabat suara, karena kita tahu sekali lagi ini karhutla lagi melanda Sumsel dan Palembang pun terkena dampaknya. Dan bukan cuma kita doang di Sumatera ini, bahkan di Kalimantan juga sama. Bahkan asapnya juga sudah masuk ke ke negara tetangga juga nih sahabat suara ya. Nah, untuk aku baca di sumsel.idntimes.com, jadi luas lahan terbakar di Sumatera Selatan melonjak lebih dari 5 kali lipat masuk di periode Juni-Juli 2026 ya. Jadi kalau berdasarkan hasil analisis citra satelit, total luas lahan gambut dan mineral yang terbakar sepanjang Januari sampai Juli 2026 ini itu mencapai 1.926,2 hektar. Oh my God. Dan ini kalau kata Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Lahan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan RI, Ferdian Kristanto bilang, ini jadi warning penting nih soal peningkatan signifikan dan ancaman ke depan seiring dengan puncak musim kemarau. Sekali lagi nih sahabat suara, kita kemarau-nya masih lama, ini baru bulan, ini baru Agustus, belum nanti September nih ya. Jadi kalau aku lihat-lihat nih di sini, dilihat ya petanya nih sahabat suara, yang hitam itu ada di Oku. Bayangin hitam nih, hitam ya sahabat suara, berarti benar-benar parah banget ya. Terus yang merahnya di bawah hitam itu merahnya agak gelap lagi, itu ada Ogan Ilir, ada Banyuasin. Terus merah yang lainnya itu ada Oki, ada Musi Banyuasin. Merah yang agak pudar itu masih banyak daerah lainnya juga sahabat suara. Waduh. Ini gimana cerita nih ya. Dan kalau di sini disebutkan juga katanya ada lahan mineral yang paling banyak terbakar dan banyak kendala-kendala juga yang dialami, mulai dari ketika membuat modifikasi cuaca ternyata tidak sesuai dengan rencana karena kondisi di lapangan berbeda, belum lagi juga jangkauan petugas untuk menjangkau api juga sulit ya, dan masih banyak lagi gitu. Tapi segala daya upaya sahabat suara tetap dilakukan. Aku sempat baca berita juga kalau ada bantuan tambahan juga, waterbombing juga ya, helikopter waterbombing dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kita doakan juga buat petugas-petugas yang ada di garda depan, semangat ya, dan kita berterima kasih juga karena sudah menjadi garda depan untuk mematikan api-api di karhut, di lahan-lahan ini ya, di untuk karhutla ini ya. Tapi baik lagi juga kita yang di sini pun juga jangan lupa untuk jaga kesehatan sahabat suara ya, dan berharap juga semoga kemarau segera berlalu, terus turun hujan, udah karhutla hilang, udara segar lagi bisa kita hirup.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isroba Lemang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Barusan kamu dengerin terbaru dari Petra Sihombing dengan Bangga. Ini adalah lagu yang menurut aku bagus banget, sahabat suara, dan mengapresiasi pencapaian yang didapetin sama orang sekitar kita ya. Walaupun kecil, tapi kita tetap apresiasi, sahabat suara ya. Tapi sayangnya udah jam 9, ditatinya aku udah selesai siaran 4 hari. Terima kasih mendengarkan ya, baik itu yang dengerin secara on air, baik itu di radio konvensional atau juga di streaming sama live TikTok juga tadi ya. Tapi aku udah close live TikToknya karena tadi aku harus BAB dulu nih, sakit banget. Gak bisa ditahan-tahan, sahabat suara ya. Oke, sekali lagi, selamat 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia ke 81 tahun. Dan semoga semakin jaya Indonesia. Semoga kita-kita sebagai masyarakat diperkuat ya, sahabat suara, untuk menjalani hari-hari. Dan tentunya Indonesia harapannya semakin maju juga gitu ya. Dan terserah deh kamu mau merayakannya seperti apa, baik itu dengan lomba atau mungkin dengan upacara segala macam, ya silakan aja sahabat suara ya. Jangan lupa buat dengerin nanti jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta bareng Iswara lain juga se-Indonesia, dan nanti abis ini juga sebenarnya langsung ke relay ke Iswara Jakarta ya. Jangan lupa buat follow media sosial Iswara dan boleh live streaming juga di iswaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hey sahabat Suara dan juga City Linkers, kalau kamu lagi cari-cari tiket buat liburan, pas banget nih hari ini. Jangan kemana-mana, pantau terus karena ada yang spesial buat kamu khusus di hari kemerdekaan ini. Ada flight sale diskon tiket pesawat sampai 17% dan juga diskon bank Rp810.000 dari City Link sahabat Suara. Beh, kapan lagi? Tinggal dipantau aja karena promonya cuma berlaku tanggal 17 Agustus 2026, khususnya di jam 11 sampai jam 12 siang ya. Ini ada diskon tiket pesawat sampai 17% untuk semua rute sahabat Suara, dan seharian nanti diskon sampai Rp810.000 untuk pembayaran kalau kamu menggunakan DBS, BRI, Indodana Paylater dan juga Bank Sinarmas selama kuotanya masih ada. Nah, langsung ya, war. Siap-siap, promonya cuma berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citylink karena lebih untung kalau beli langsung sahabat Suara ya. Jadi jangan sampai kelewatan, pastinya syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 18 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi, cuma di iSuara.

0: Oke, kirim salam di Iswara.
1: Masih barengan Ibnu Akmal di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini sekarang giliran saya untuk bacain lagi ya beberapa kirim salam dan juga request yang udah gabung dari sahabat-sahabat suara yang udah masuk

0: Kak Ibnu siaran lagi nih. Iya ya, kemarin tanggal merahnya sedikit banget soalnya. Tapi senang banget bisa balik lagi dan ketemu lagi sama Kang Indra di sini yang sudah disapa-sapa juga sama teman-teman Sahabat Suara di TikTok Live ya. Kemudian ada juga Maunona dari Lombok. Hai, Maunona, salam kenal. Maunona bilang Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, harapanku untuk Indonesia sederhana, Nu. Semoga bisa menjadi rumah yang aman dan damai serta jauh dari drama. Amin. Salam-salamnya juga untuk Umek, Sati, Devi, Hana, El Adi, Ajis yang lagi sibuk nyiapin lomba 17-an. Buat Ibnu Akmal, semangat siarannya ya. Merdeka, siap. Kemudian ada juga Bian. Bian lagi galau, mau request lagu Ratu antara Aku Baik-Baik Saja atau TTM ya. Gimana kalau kita lempar ke Sahabat Suara nih, kira-kira enaknya pagi hari ini kita dengerinnya adalah Ratu dengan vokalis Pinkan Mambo, Aku Baik-Baik Saja, atau Ratu dengan vokalis Mulan, TTM Sahabat Suara. Boleh tulis ya di kolom komen, boleh kirim WhatsApp, kamu pengen dengerin yang mana buat Bian. Kemudian ada juga BM Lovers, mau request pagi hari ini Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Oke, okay. Kemudian ada juga Amar. Pagi Amar di Jakarta Pusat, mau request lagunya adalah Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Salamnya salam semangat aja, Nu, untuk yang sedang bekerja di tanggal merah ini. Kak Fili, semangat. Kemudian harapan untuk Indonesia di hari ulang tahunnya ke-81, semoga rakyatnya bisa sejahtera, jangan pemerintahnya doang. Amin, harus amin ya. Semangat semuanya. Dan buat kamu Sahabat Suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816 114 1014. Kalau kamu mau kirimin voice note juga boleh, tinggal kirimin aja rekaman suara kamu ya via WhatsApp, atau bisa kirim DM ke Instagram @akmalibnu. Dan yang ini saya udah siapin satu lagu yang di request sama BM Lovers di TikTok. Saya punya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, cuma di Iswara barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan, pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: baik-baik saja. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam edisi kemerdekaan, boleh gabung di WhatsApp 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga lagu yang pengen kamu request. Nah, siap-siap buat Andre di Bekasi ya. Pagi Andre, saya punya satu lagu yang diambil dari koleksi album Doves 25 on Blank Canvas di tahun 2025, sahabat suara. Ini saya akan mainkan Hindia dengan Everything You Are, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio
1: ini
0: emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Konos. Yang Kinos.
0: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan
1: itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan dia Ipan kak.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Masih barengan Ibnu Akmal di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagu yang di request sama Dewi di Ciledug. Ya,

0: Ira di rumah, Nu. Ucapannya Abi sayang sama kalian semua dan juga mau kirim salamnya, salam semangat buat semua driver online, khususnya taksi online Bonang. Semangat terus, capek boleh, menyerah jangan. Kemudian buat yang semua dengerin dan semua yang kenal sama saya, salam sehat dan sukses terus ya. Buat Ibnu Akmal yang siaran dan juga semua kru Iswara, semangat kerjanya. Terima kasih banyak udah dibacain dengan senang hati. Terima kasih banyak Martono ya. Selamat berhari Senin ya. Ini hari Senin kan ya? Ngecek kalender dulu. Kemudian ada juga Aris. Aris mau request Yofi Nuno, Dia Milikku. Lagunya buat semua sahabat suara aja, Nu, yang lagi dengerin siarannya Ibnu Akmal. Buat Kak Ibnunya, semangat siarannya, terima kasih. Kemudian ada juga Erwin. Erwin di Bekasi, pagi hari ini mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 dan juga mau say hi buat semua sahabat suara yang selalu setia dengerin Iswara Jakarta. Mantap. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, saya masih ada waktu 10 menit lagi ya buat muterin lagu-lagu yang kamu minta. Dan saya masih gelar di 0816 114 1014. Dan sekarang ini saya juga udah siapin satu voice note yang sudah masuk di WhatsApp dan juga yang udah masuk di DM Instagram @akmalibnu. Pertanyaannya, kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
1: Hai, aku Cabelita di Kota Tangerang. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Oke, aku mau request lagunya Anggun yang berjudul Mimpi, karena Anggun ini membawa Indonesia ke luar negeri. Oke ya, tolong diputerin ya. Dan lagu ini khusus aku persembahkan kepada Om Ibnu yang lagi siaran, dengan ucapan Happy Belated Birthday, selamat ulang tahun yang telat Om Ibnu. Jangan lupa ya, kamu masih utang traktir aku makan-makan. Aku tunggu. Thank you Om Ibnu. Thank you Iswara.
2: Memainkan musik pilihan Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, buat kamu yang lagi ngincer atau punya mimpi ya, bisa punya rumah impian sekarang semakin mudah dan gampang. Dan spesialnya juga buat kamu yang lagi cari-cari nih hunian pertama kamu yang lokasinya strategis dan juga pembiayaannya yang ringan. Gimana caranya, Nuk? Nah, jangan lewatin Sahabat Suara, Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 ya. Tempatnya adalah di Nice Peak 2. Dan ini seru banget karena pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari para pengembang properti yang terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung Sahabat Suara tentang KPR dan juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk ada DP mulai 1%, kemudian ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah aja. Gila sih ini ya, menggiurkan banget Sahabat Suara. Jadi kalau kamu berencana punya rumah pertama atau lagi cari-cari investasi properti, siap-siap untuk mampir ke Danantara Housing Expo 2026. Tempatnya di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 ya. Dan temuin langsung hunian yang paling sesuai buat kamu. Dan jangan lupa untuk manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Tinggal klik aja bbri.id/danantara-housing. Sahabat Suara, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Ini lagu yang direquest sama Aris ya. Request Yovie Nuno, Dia Milikku. Lagunya buat semua sahabat suara yang lagi dengerin siarannya Ibnu Akmal. Siap, udah diputerin. Kemudian ada Reti juga, terima kasih sudah request Tantrik Otak Ibu Pekerja. Kemudian ada Ninot GNT di TikTok Live. Request Titi DJ, Sang Dewi. Dan juga Sali mau request lagu Numata Raja Jatuh Cinta. Siap, ini akan Ibnu puterin sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih banyak sahabat suara buat kamu yang udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 7 pagi tadi. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai, nikmatin liburan kamu ya, 17-an kamu, sambil dengerin lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara,
3: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.
3: Selamat pagi.

Barat yang pasti ada Tere, ada Tulus, ada Dikta, dibuka dengan tiket dengan hanya kamu yang bisa live TikTok langsung aja di @iswara.network dan bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang. Nanti di jam 1 ke jam 2 siang bakal ngobrol sama teman-teman dari pemain film Ketok Magic. Ada Ananta Rispo dan juga ada Bang Arif Didu, ngobrolin filmnya kayak gimana di Ketok. Wow, magic. Yang sudah request, thank you sekali. Terima kasih, ternyata banyak juga yang udah selesai lomba 17-annya. Ya, sepeda sudah, sahabat suara. Dekat rumah saya dong. Udah ada tuh ya, sepeda anak kecil belakangnya gerobak bakso. Gokil, orang tua effortnya sampai katanya, "Pak, ini saya tuh ngedekorin ini sampai enggak ikutan Zoom meeting." Demi kebahagiaan anak. Wow. Say hi untuk yang pengen banget dengerin lagunya Ungu Utara Selatan, ada Kusuma, terus juga Sally minta pamungkas seberapa apa judulnya, pamungkas berapa kali kita saling memaafkan ya, bukan memanfaatkan ya. Baik. Lalu juga Ojak, hai Ojak, di Adam sadar enggak sih ada konservatif kita mainkan, pastinya hanya di Suara Suara Warga Indonesia. Yang ini dulu ya, Ungu Utara.

Adams, konservatif. Requestan dari Ojak yang ada di live TikTok at iswara.network. Di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jadi sempat ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, sahabat suara ya. Jadi ngomongin tentang lagu-lagu yang udah gak ada lagi nih di streaming platform lagu Indonesia ya. Tapi Iswara punya semua. Wah, kita bongkar semua gudangnya lagu-lagu ya. Tapi saya gak bisa naik on air karena lagu-lagu yang dimainkan di sini adalah yang jam ini adalah yang sudah diracik oleh music director Prita. Dan juga pasti requestan dari sahabat suara. Hai, yang sudah WA 0816-114-1014. Hai, Bandodo udah hormat ke bendera? Sudah, dari Nastu di mana, di Seoul atau Korea Selatan ya. Streamingnya, bajunya bagus banget. Thank you. Kalau mau lihat baju saya, ini adalah local pride ya. Simple banget padahal. Wow, requestan selanjutnya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling mencinta, ini di request sama Tuhan. Sudah hanyut, sudah lupa. Tapi yang request lagu ini, thank you ya. Langsung aja di suara-suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia. Hai, selamat suara yang baru aja join, baru aja ambil napas habis tarik tambang ya. Kalau kata teman saya Irwan Ardian, lomba paling mengasyikkan itu adalah lomba tarik tunai. Tapi akan menjadi menyebalkan kalau tarik tunai 50 ribuannya habis. Nanti Dodo harap bakal balik lagi ya sahabat suara ya, setelah yang satu ini.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih ditemani oleh ada saya, Dodo Harahap, yang tidak libur di tanggal merah karena ingin menemani sahabat Suara yang pastinya ada yang di rumah aja dengerin melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota dengan frekuensi modulnya masing-masing, atau juga mungkin lagi scroll TikTok tiba-tiba lewatlah live TikToknya Iswara at iswara.network. Hai, apa kabar Nis, Eva, lalu juga Agri, Joker, lalu juga ada Andi, Fitrian, dan juga ada Mak Jawa. Aduh, kalau Mak Jawa ini makanannya ini pasti manis-manis tapi pedes. Bisa jadi ide untuk makan siang sahabat Suara. Yang pasti lagu-lagu Indonesia bakal menemani kamu di satu jam ini. Ada JKT48, Sal Priadi, Pas Band, dan juga Tere, dan juga Mako, hanya di
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

sahabat suara ya. Seperti yang ada di konten-konten yang lewat, 17-an core. Ada lagi tuh cabang olahraga atau cabang lomba 17-an yang baru masukin pensil pakai tangan satu tangan, satu lagi megang kaca atau megang handphone. Repot ya. Lebih pegel ke tangan ya. Kita kasih keras dulu siang hari ini barengan sama Rif dengan Bunga, dilanjut dengan Judika.

masih menemani 17 Agustusan siang hari ini sampai jam 2 siang. Yang pasti buat sahabat suara yang baru join, hai. Kalau misalnya keluar dari mobil, pengen dengerin juga di rumah, bisa lewat web streaming di isuaranetwork.com/streaming. Kalau pengen tahu kerjanya ngapain aja penyiar radio, main-main ke live TikToknya, karena live TikTok juga di @isuara.network. Itu dia Riff dengan Bunga ya. Selanjutnya ada yang ini nih. Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah mulai lupa sama lagunya Eat Gitaf yang ini. Sempat kencang benar requestannya waktu itu ya.

yang atau lagi masih jadi panitia 17-an. Dua lagu ini, Toh Pati, Glenn Fredly, dan juga It Gitaf siap dimainkan setelah Bernadia dengan Laut Yang Tenang di Iswara.

0: punya kawasan Depok, Eat Gitaf.
1: Karena tinggal di Depok dia.
0: Sedih aku sebelum hujan. Zia, Sawangan Depok juga, hai. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu, sahabat suara, sampai jam 2 siang. Yang pasti, nanti di jam 1 sampai jam 2 siang bakalan ngobrol sama cast atau pemain film Ketok Magic. Kalau penasaran, tungguin aja. Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
7: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kebutuhan hati dari Caleb J menemani kamu di jam 12 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendekati jam 1 siang, nanti jam 1 sampai jam 2 siang bakal ngobrol sama para pemain film Ketok Magic. Ada dua tokoh utama ya yang akan menceritakan serunya syuting. Terus juga nanti kita tanya juga ya, ngapain sih di situ? Ada Bang Arif Didu dan juga Ananta Rispo. Wah, anak-anak stand up Indo nih udah pada mulai jadi artis nih sekarang ya. Andaikan 2011 kekeh ya, tetap open mic ya, Dok ya. Enggak juga sih. Jadi nanti akan ada dua komika, yaitu Arif Didu dan juga Ananta Rispo, yang akan bercerita film Ketok Magic. Ada apa yang spesial dari film itu? Dodo Harahap bakal ngobrol sama mereka sesaat lagi di jam 1 siang hanya di

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng. Kali ini mau ngajakin kamu nongkrong bareng di bengkel. Dimana bukan bengkel SCBD ya, ini terlalu ketinggian, jadi kita yang merakyat saja. Ini adalah bengkel yang memiliki banyak cerita, dimana ada dua tokoh di bengkel ini yang punya visi misi foya-foya. Bukan. Udah aku gak tahan, langsung aja. Ini ada cast dari film Ketok Magic. Iya, yeah, tepuk tangan dulu.
3: Tepuk tangan dulu.
2: Ada reinkarnasinya dari Cing Abdel.
3: Masih ada Cing Abdelnya
2: reinkarnasi. Ya, tapi kan di reinkarnasi itu berarti itu ya?
3: Berarti sudah enggak ada.
2: Berarti apa? Regenerasi.
3: Regenerasi boleh. Bisa
2: casingnya tapi rezekinya belum tentu. Ada Rispo.
4: Halo.
2: Panggilannya sahabat suara, pendengar kita.
4: Halo sahabat suara.
2: Aduh, natural tuh.
4: Sahabat suara. Suara banget gue.
2: Iya.
4: Suara banget gue.
2: Suaranya yang nyantar.
4: Sehari kalau gak dengerin suara. Hidup kayak ada yang kurang.
2: Aduh, dia tahu aja Sabtu Minggu kosong gak ada penyiar, minta dibikinin show ya. Ya, kita cuma berdua ngobrol.
4: Iya.
2: Yang satu lagi ini ada ketua Karang Taruna kita.
3: Waduh, bukan, saya ketua Karang Gigi.
2: Lebih ke plak ya. Ada Bang Arif Didu.
5: Halo, sahabat suara.
2: Manggilnya masih Bang Arif Didu atau Romo?
6: Rama biasanya.
2: Bede Rama. Romo sama Rama. Rama, oke. Okay. Amas ya, anak masih manggil Rama. Sampai umur berapa tuh akan manggil abang? Enggak ada ya. Ini pemeran dari film Ketok Magic. Rispo berperan sebagai Benjamin.
5: Iya.
2: Oh, Benjamin apa Benjaminnya?
5: Benjamin.
2: Benjamin ya.
5: Benjamin.
2: Oh,
5: karena dia selalu menjamin apapun.

0: tokoh-tokohnya sebelum kita gali ceritanya. Coba secara garis besar, Ketok Magic. Makanya gue berani bilang bengkel. Kan cuma ada di bengkel yang Ketok Magic. Berarti ini ceritain sinopsisnya seperti apa? Gimana, Pak?
1: Siapa, Bang?
2: Ini siapa responnya?
1: Ketok Magic itu adalah cerita tentang si Ben. Pemeran utamanya tuh si Ben.
0: Iya sih. Gustavio hijau banget ya.
1: Benar. Cerita tentang si Ben
0: yang diperankan oleh Rispo.
1: Yang sangat susah dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia harus mendapatkan warisan dari kakeknya, dari engkongnya. Tapi ternyata warisan itu harus dengan susah payah juga gitu. Ternyata bukan warisan yang berupa harta segala macam gitu, tapi warisannya adalah bengkel yang sudah nggak layak bengkel.
2: Oh, iya benar. Jadi kayak seru nerusin gitu. Kalau yang lain kan tuh yang tajir-tajir dapat bengkel yang udah lengkap, ada karyawan, pegawai, ada pelanggan. Oh, ini enggak sih, Ben memang disuruh nerusin. Pilihannya ada lu terusin ini atau ya lu enggak akan dapat apa-apa gitu.
0: Nerusin masalah ya.
2: Iya benar.
1: Diwarisin masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, ini bengkel sempat rame sebenarnya. Cuman pas diwarisin tuh emang udah lama gak beroperasi karena si engkongnya sakit-sakitan sampai akhirnya engkongnya meninggal gitu. Jadinya emang udah terbengkalai, pelanggannya udah gak ada, alat-alatnya udah gak ada, bengkelnya udah gak layak gitu. Jadinya harusnya dapat warisan awalnya akan berpikir, oh bakal sukses, bakal kaya gitu. Ternyata, loh kok begini gitu.
0: Oh, berarti memang permasalahannya adalah di si bengkel ini yang harus dilanjutin tapi nggak langsung menghasilkan juga gitu ya.
1: Iya.
2: Ya kayak bangun dari nol sih. Bangunannya ada tempat. Cuma itu kan pelanggannya udah pergi kan. Dulu pernah hidup bengkel itu
0: rame.
2: Engkong meninggal mati bengkelnya, diserahin ke Ben. Ben dapat tanggung jawab untuk menghidupkan kembali.
1: Ternyata
0: jangan di spoiler ya.
1: Enggak. Apa mau gue ceritain?
0: Atau tambahin goceng, gue ceritain dari awal nih. Goceng lagi, kafe goceng kan ada gocap ya.
1: Iya.
0: Lebih untung 45.000. Tapi lo memerankan seorang Benjamin, yaitu adalah pemeran utama Bang Arif sebagai Unung. Nah, karakternya sekarang masing-masing gimana nih? Ini cucu dari engkong yang gimana? Iya. Nah ini,
2: ntar gue bocorin dulu nih.
0: Apa
2: nih? Jadi gini, yang menariknya teman-teman sahabat suara harus nonton. Ini kalau teman-teman sebelumnya nonton Rispo di komedi udah biasa dong.
0: Iya.
2: Di Ketok Magic, kalian akan lihat Rispo main drama, full drama. Udah. No komedi sama sekali, serius.
0: Gak ada komedinya, acan-acan.
2: Itu yang bikin gue, salah satu yang bikin gue tertarik untuk terlibat di produksi ini. Gue pengen lihat Rispo sebagai aktor.
0: Di pelonco ya katanya.
2: Tapi ini keren menurut gue.
1: Ya karena ini ya pengalaman pertama gue lah.
0: Kalo gitu.
1: Yang sebelum-sebelumnya udah pasti komedi gitu. Nah. Jadi ini filmnya Ketok Magic itu film drama komedi, tapi yang bagian ngejalanin dramanya itu kebetulan gue gitu.
0: Jadi lo nggak ada yang namanya terlibat dalam penulisan komedinya, apa sih namanya tuh yang
2: komedi kayak AW,
0: komedi konsultan gitu.
2: Nggak, dia sebagai pemain.
0: Mantap.
2: Dia nggak boleh, tidak boleh berkomedi sama sekali.
0: Oh.
2: Serius.
1: Wow. Tapi itulah yang bikin beratnya itu, nggak boleh berkomedi.
0: Gatel.
1: Kerjanya Pak, bareng komedian semua. Nah, gitu. Itu dia. Jadi,
2: makanya gue kadang suka kasihan ya si Rispo kan. Kami ini suka bercanda lah ya.
0: Itu.
2: Tapi kan si Rispo mesti ngunci karakternya. Sekali dua dia suka ikutan bercanda, tapi ketika balik ke set itu bisa kebawa, dia jadi kayak
0: kelepas ya.
2: Iya, akhirnya ditegur director terus. Diingetin, bukan ditegur sih.
0: Ini ntar gue mau bahas yang itu, tapi gue sekarang mau bahas dulu dari masing-masing karakternya.
2: Oke.
0: Karakter sendiri, Rispo, lo sebagai Benjamin yang kayak gimana?
1: Benjamin ini orang yang punya ambisi, tapi dia selalu sering berputus asa gitu, Bang. Kepengenannya banyak, tapi kerja kerasnya juga sedikit gitu. Jadinya ya selalu bermasalah gitu. Jadi permasalahan yang dialami Ben itu sebenarnya dari diri sendiri gitu. tapi band gak sadar sama itu gitu, jadinya gagal lagi, ternyata salahnya di sifat dan sikapnya band sendiri.
0: Oh, kalau Bang Arif Didu sebagai Unung,
2: Mang Unung dipanggil sih, Mang Unung itu jadi omnya band.
0: Oh.
2: Jadi gue juga jadi perantara antara si Engkong, ayahnya band.
1: Jarwo Kuat ya?
2: Engkongnya si Pak Jarwo Kuat.
0: Oh, pantes lo geter.
2: Dikeliling ini dia. Ya, si Mang Unung ini jadi perantara antara ya, Engkong, ayahnya band, dan si bengkel Ketok Magicnya ini.
0: Okay.
2: Si Mang Unung tuh punya keinginan yang begitu kuat supaya band meneruskan, ini kan tradisi keluarga.

0: dia lanjutkan. Oh. Demi dia melihat si Ben juga lagi terjepit hidupnya gitu. Iya.
1: Oh. Dan Singkong ini maunya ngasih ini dari sekian banyak cucunya dia kasihnya ke Ben. Ke Ben.
0: Makanya kenapa enggak Mangunu? Makanya. Iya. Jadi gue sebagai Mangunu ngeliat si Engkong ini kan gue nyampein wasiatnya nih. Okay. Bahwa ini yang bisa dan harus melanjutkan adalah si Ben.
2: Oh.
0: Gitu.
2: Waduh, ini berarti bisa dibilang drama komedi keluarga kali.
0: Benar, ya? Benar.
2: Oh, tadi keluar kata-kata nama yaitu Jarwo Kuat.
1: Iya.
2: Ya. Iya kan? Om Jarwo Kuat, Pak D Jarwo Kuat itu berarti katanya. Ini berarti masih banyak lagi.

0: Berbuk.
1: Terus ya selebihnya ada Erik Estrada, ada Sadana Agung.
2: Sadana Agung. Itu ada dua sahabatnya Ben.
1: Iya, ada Dodit
2: Mulyanto. Dodit
1: Mulyanto main biola. Ada Tara Budiman. Tara Budiman.
2: Banyak, banyak.
1: Lumayan.
2: Nah, makanya kebayang dong sahabat suara bahwa si Rispo ini punya tantangan besar untuk tidak keseret dalam bercandaan kami di lokasi.
0: Oke, okay. Nah ini, dia. Itu dia. Makanya kan lu dikenal dengan sosok yang komedi banget ya. Udah apalagi udah terbentuknya dari stand up.
1: Yeah.
0: Terus di film ini lu justru ditantang bermain lebih serius. Selain nahan ketawa, godaan terbesarnya apa?
1: Berkomedi. Bukan cuma nahan ketawa, nahan ngelucu juga.
0: Pengen nyaut ya?
1: Ya karena kan komedi kan biasanya gue main film, komedi gitu. Apalagi kadang sering banget sama GJLS udah pasti gak jelas gitu.
0: GJLS, iya.
1: Ya, terus tiba-tiba harus serius gitu. Orang dialog apa, orang gimana. Gue pengen banget nimpalin gitu. Gue bisa nih kalau gue nyaut gini bisa lucu nih. Gitu.
2: Tapi kan di sini dia gak boleh. Sama gak sekali. Dia drama full.
0: Nah, kalau lu berarti koridornya apa, Bang Arif? Kalau dia kan drama full. Yeah. Nah, lu nih apakah drama juga? Soalnya lu tengah-tengah.
2: Ya, yeah, jadi tetap aja gue jadi alhamdulillah jadi belajar juga di sini. Jadi kebagi dua kan, komedinya ada, dramanya karena ada beberapa scene yang barengan dia gitu. Dengan scene-scene yang agak serius. Jadi mau nggak mau ikutan drama. Gitu. Ada juga satu dua dramanya.
0: Nah, kita akan kulik lagi sahabat suara untuk film Ketok Magic ini sebenarnya ya, ini kayak gimana sih untuk cerita lebih dalamnya lagi, dan siapa aja yang memproduksi dan juga kru-kru di belakangnya, dan bagaimana kita lihat nanti ya penjelasan dari Rismo untuk apa ya bisa dibilang ya, supaya dia triknya untuk gak kecebur ke kolam komedi. Ini berat banget ini ya. Pasti tetap di nongkrong bareng Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memainkan musik pilihan
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Ketok Magic masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Kalau misalnya sahabat suara bisa, ya kita sayangnya nggak live TikTok ya. Nah, tuh bisa ngeliat tuh Bang Arif sama Rispo lagi bagi-bagi tuh.
1: Maaf.
0: Gak apa-apa.
1: Bagi-bagi.
0: Biar gak ngantuk. Sendako.
1: Biar gak ngantuk.
0: Asli. Emang seberat itu ya?
1: Ya, udah umur-umur tuh gitu. Bengong dikit, nyender-nyender,
0: krim-krim, hilang.
2: Udah umurnya kena nasi yang keserang mata.
0: Iya, jadinya penyakit tua. Oke, Ketok Magic. Dari namanya Ketok Magic, berarti film ini tentang bengkel. Dan film ini mengangkat cerita tentang tiga sahabat yang ingin mengubah nasib. Menurut Rispo dan Bang Arif Didu, pesan apa yang paling dekat dengan kehidupan banyak orang? Pasti punya persepsi yang beda-beda nih.
2: Kebetulan
3: susah.
0: Emang kalau namanya akhirnya di sini dia bisa berkomedi. Ya,
2: makanya dikasih permen ini.
1: Lagi
2: siaran dikasih permen. Ngangkut lidahnya.
1: Tadinya tawarin mie ayam, repot lagi.
0: Terlalu berminyak ya mulutnya. ASMR.
2: Kebetulan karakter si Ben ini karakter yang sangat relate dengan hampir dari penduduk atau masyarakat Indonesia lah.
0: Itu si Ben ini umurnya berapa di situ?
2: Umurnya ya belum nikah dia.
0: Belum nikah, 20-an?
2: 25 ke atas lah, 25 lebih lah. Udah harus mapan, di usia-usia yang udah harus mapan tapi belum mapan gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh kan, 20, umur 25 udah punya apa,
0: bener,
2: udah bisa apa. Nah si Bening gak bisa apa-apa. Belum punya apa-apa, belum. Jadi kayaknya relate sama banyak orang gitu. Dan dia harus struggle dengan tidak punya apa-apanya, dia tapi punya utang gitu. Jadinya ya lumayan sakit lah, lumayan. Ya kalau diceritain mah sedih lah.
0: Itu siapa sih kayak gitu ya? Ya kalau diceritain sedih lah ya. Itu dari segi Benjaminnya Rispo ya. Rispo sebagai Benjamin. Kalau misalnya Mang Unung,
1: ya gue ngelihatnya di sini ada nilai-nilai hubungan antara keluarga ya. Kebetulan ada om dan keponakan. Segitu omnya. Karena dia jadi kayak jadi orang terakhir yang harus belain keponakannya ini gitu loh. Makanya dia berusaha keras biar si Ben juga bisa meneruskan apa, menerima warisan ini dan meneruskan itu. Sama kedua yang gue pribadi ngelihat bahwa di film ini ada sisi ini ya, nilai-nilai persahabatan. Yang gue nggak tahu deh zaman sekarang kalau di luaran sana kan orang lagi, kita jadi lagi asik dengan diri sendiri ya. Demi kemajuan teknologi ini kita punya handphone, punya internet, lu bisa asik sendiri gitu. Tapi di film ini kayak sekedar mengingatkan bahwa

0: menyebutkan sebuah dengan Rispo bilang tadi bahwa ini relate banget sama kehidupan sekarang. Bahwa percaya deh bahwa semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Lu mesti bersyukur ketika lu punya teman baik, teman dekat. Itu menurut gua.
1: Ya terkadang orang yang selalu ngerasa sendiri dia lupa dia masih punya, ada loh orang yang mau baik sama lu, cuman dia ngelupain

0: ya bisa.
1: Bisa gitu. Jadi emang pertemanan, terus juga struggle-nya hidup anak muda ya untuk menjadi mapan di pesan yang disampaikan gitu ya. Oke, nah ini kalau ngomongin soal jalan ceritanya ketok magic berarti mobil yang penyok di servis jadi bodinya kembalikan.
2: Iya, kembali.
1: Ada palu yang kayak Thor itu ya. Gue tadi ngeliat-ngeliat ininya, ngeliat trailernya. Trailer.
0: Itu bukan yang bukan
1: itu palu, bukan sembarang palu.
0: Bukan sekedar palu.
3: Itu karakter juga di film ini.
1: Bisa ngomong?
3: Enggak, punya nama. Punya nama.
1: Bisa goyang?
2: Ini punya nama.
3: Punya nama.
2: Nah, kalau pengen tahu nih sahabat suara si palunya bisa apa, nanti nonton deh mulai tanggal 13 Agustus ya 2026. Enggak, karena kalau kami sebutin jadi kayak enggak seru.
1: Ada punchline di palu itu kayaknya.
2: Serius,
1: ya.
2: Serius, kami aja di awal ketika reading segala macam, kami enggak dibocorin soal palu ya, Po ya. Ini ada palunya punya nama. Ini apa sih? Gitu. Tapi ketika proses syutingnya kami jadi astaga gitu. Dan teman-teman sahabat suara mesti tahu nanti.
3: Tapi kalau ada teman-teman udah nonton trailernya akan sangat berasa palu itu dibikin sangat bagus sih.
1: Gua
3: happy. Walaupun ini CGI-nya sangat serius gitu. Jadi karena dari awal di lapangan dari sutradara apa concernnya adalah ini palu harus keren gitu. Kalau CGI-nya jelek akan jadi culun banget ini palu gitu.
1: Di syuting aslinya apa?
3: Palu.
1: Bukan,
2: gemblong.
1: Tetap palu.
3: Kayak syuting di puncak.
1: Bisa kan? Udah 2026 bisa ganti maca dari dulu. Gemblong.
2: Gemblong bujuju.
1: Gemblong puncak
2: yang batuk. Yang kalau macet keluar.
1: Iya benar.
2: Iya lagi.
1: Keras ya. Nah, syutingnya di mana sih? Mostly untuk si bengkel ini.
2: Deket rumah lu. Oh, kalau bengkel di daerah Parung ya?
3: Di daerah Parung.
2: Kalau rumahnya itu deket daerah lu deh, Cipinang apa gitu.
3: Iya.
1: Oh, Cikipi. Oh, banyak dia. Cipinang Elok, Cipinang Bebem, Cipinang ini.
3: Iya. Ya udah.
1: Gak usah. Makin tahu nanti gue di mana ditadang gue ya. Oh, jadi masih di Jakarta ya? Gak keluar kota gitu ya?
3: Ya, Parung.
2: Parung kan udah keluar
3: Jawa Jakarta. Barat. Jawa Barat.
1: Nah, kita juga di Jawa Barat. Ini DKI doang cuman itunya.
3: Iya.
1: Gue kesel. Bang Arif
3: ya, tapi mindsetnya adalah bengkel.
1: Mindset
3: ada bengkel dan selebihnya ada rumah-rumah, ada perkampungan warga.
1: Bengkel tuh bengkel asli.
2: Bengkel beneran.
3: Dan kebetulan set kita bukan kita bikin, tapi emang beneran itu, bengkel ketok magic.
2: Dia beneran bengkel
1: karena
2: ketok magic.
1: Ngeliat si seng-seng itu, ini udah lama nih gue bilang.
2: Yang benar. Jadi auranya kami dapet banget. Karena kami, gue terutama sebagai pemain kayak, wah jadi lu nyewa bengkel beneran. Dan bengkel ketok magic bener. Jadi emang jadinya feel-nya dapet.
1: Gue pikir tadi di Salemba. Kan ada tuh yang gini-gini.
3: Oh, yang pinggir jalan.
2: Nah, Duko.
3: Itu kalau ngomongin ketok magic, Salemba salah satu contohnya. Di pinggir jalan, mobil dibawa entah kemana, balik-balik udah rapi. Kayak gitu.
1: Konsepnya kayak gitu ya? Idenya kayak gitu juga ya?
3: Iya, ketok magic kan yang bertebaran di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Bengkel, gak ada plang, gak ada apa. Cuma di pagar ditulis gitu ketok magic. Gitu.
1: Kita gak tahu kan.
3: Iya, ngerjain di dalam. Yeah.

0: lagi. Nah, di sini ada jawabannya.
1: Oh, ini benar. Ensiklopedia ya. Oke, okay. Ini si Rispo dibilang bertahan banget untuk enggak berkomedi.
0: Iya.
1: Adegan mana, Po, yang paling Rispo lo yang paling berat banget untuk ini retake mulu nih sampai kesel director
0: ya,
1: apa?
0: Kali ya. Yang pertama ada gua harus berantem sama Dodit sama Tara Budiman.
1: Astaga.
0: Aduh, itu.
1: Itu lucu banget.
0: Kita habis bercanda-bercanda lagi enggak syuting gitu tiba-tiba harus berantem dan ini scene yang tensinya

0: tertekan lah, kurang apa. Akhirnya sutradara ternyata bisikin Dodit. Gue baru tahu juga kemarin gitu. Yogi manggil, Yogi ditampar beneran aja gitu. Tiba-tiba jadi, pas syuting dar ditampar beneran, baru jadi tuh gue marahnya.
1: Jadi marah beneran apa,
0: segala macam.
1: Panas ya.
0: Iya. Jadi lebih dapet lah gitu.
2: Ayo sekedar ngingetin, ini Rispo bukan cuma sekedar berdrama ya, tapi dia ada romansnya. Serius. Sorry nih, gue karena terlibat di produksi ini, gue pengen teman-teman sahabat suara tahu lah. Jadi ada sesuatu ya? Ada romansnya, drama romans ya.
1: Sama palunya kah?
2: No.
1: Ada.
2: Oh ada.
1: Kalau palu sama gue. Udah boleh disebutin belum? Siapa lawan lo itu yang romans? Si
0: ya romansnya? Ada si Resita yang diperankan oleh Ersya Aurel.
2: Oh gak Ersya Mayori cuy. Itu
3: Mayora.
2: Itu mah coklat. Satu
3: ya,
2: lagi
3: dia romans juga. Di situ romans ya.
0: Ya jadi ya ini ada dramanya, ada komedinya, ada romansnya.
3: Lengkap
0: dong. Ya lengkap lah.
2: Oke, film ini disutradarai oleh Yogi S. Calam.
3: Ya.
2: Terus juga diproduseri oleh Handoko.
3: Ya.
2: Hanya doyan kopi ya. Kopi. Kenapa? Santai dong.
1: Kan ada Kopra.
2: Terus juga ada Dery Agung Syaputra dan diproduksi oleh HH Production.
3: Yeah.
2: Berkolaborasi dengan AZ Films dan Kita Films. HH Production ini beda dengan HH yang lain ya?
0: Beda sama HH Corp.
1: Beda.
2: Langsung kayak...
1: Beda ya?
0: HH Corp-nya Ernest ya?
3: Itu Ernest.
2: Seperti apa pengalaman bekerja bersama dalam membangun cerita Ketok Magic?
0: Ini lumayan, karena kita setiap production biasanya ada lah yang dikeluhkan gitu. Ini lumayan oke lah. Ya satu dua masalah pasti ada lah dalam sebuah production gede gitu. Tapi secara keseluruhan sih ini produksi lumayan menyenangkan lah. Semuanya well prepare gitu. Jadinya ya sangat enjoy lah. Apalagi teman mainnya juga udah saling kenal semua.
2: Kayak reunian ya.
0: Iya ya, benar, banyak banget anak stand up
2: fest. Kalau gue pribadi sih yang penting ya masalah bener yang Rispo bilang, di setiap produksian, proyek dan kerjaan bidang apapun pasti ada ya satu dua. Cuma kalau gue lebih senangnya ketika ada ruang diskusi yang bisa dibuka untuk ngobrol untuk hal apapun ya, ngomongin teknis actingnya, urusan kerjaan yang lain, kebutuhan yang lain, semuanya masih bisa diobrolin, jadinya menyenangkan gitu. Oke. Jam apa, jarak syuting atau waktu syutingnya berapa lama?
0: Total syuting ini 22 hari.
3: 22 hari ya.
2: Cepat ya? 22 hari.
0: Enggak, lumayan lama sih.
2: Emang ada yang lebih cepat?
0: Film Indonesia kan rata-rata ya 18, 15 gitu.
3: 16, 17, 18 main di situ biasa.
2: Ini siapa yang bikin lama nih jadi
0: 22? Enggak, karena
2: cuaca?
0: Karena emang kebutuhannya.
3: Kebutuhannya aja.
0: Kalau

0: gak ada syuting malam dong?
1: Ada karena scene-scene malam. Scene malam kalau film ada. Sepanjang film pagi semua juga ada.
0: Jatuhnya jadi kayak a day in my life ya.
1: Ini film hampir 2 jam tapi gak nyampe sehari ceritanya.
2: Kecuali judulnya sarapan bubur gitu pagi. Pagi aja adegannya.
0: Oke. Berarti cukup lama diproduksi dengan matang banget ya.
1: Ya gitu karena lumayan teknis juga kan syutingnya, banyak teknis-teknis gitu.
0: Iya. Oke, abis ini kita akan obrolin tentang di lokasi syuting bagaimana dan juga tentang belum makan siang.
1: Perspektif.
0: Vespa. Tetap di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: pasti sering ada yang improvisasi. Nih Arif Didu ya, Rispo, Bang Arif Didu. Improvisasi jauh mana dia?
1: Oh, dia kalau udah komedi sih semau-mau dia.
0: Iya kan? Wow.
1: Tapi kebetulan scene gua sama dia tuh kebanyakan drama.
2: Drama.
1: Ah. Karena ini kan mamang gua gitu. Yeah. Sangat erat hubungannya sama bengkel ini. Itu gua banyak intens sama mamang gua, Mang Unung nih, Bang Arif ya, untuk masalah bengkel. Ini Mang Unung ini selalu pengen bantu band, cuman dia emang juga punya keterbatasan gitu.
0: Ya, ya.
1: Dan emang aneh juga sih sebenarnya gitu nih orang. Kemana-mana pakai sepatu cowboy gitu.
0: Baju cowboy.
2: Lihat di trailernya kayak wah kok Gen Z.
1: Itu sepatunya, belakangnya itu. Kalau ada yang kena luka itu. Luka,
0: ya. Beneran itu
1: runcing, runcing tajam, ada gear jadi, di belakang.
3: Jadi jarang ada orang yang diri di belakang gua ngeri kesepak.
0: Kan. Gila tuh.
1: Serius. Kitanya takut, dianya jadi hati-hati.
0: Takut tetanus ya.
1: Iya. Capek Pak. Jadi terus ada gua harus naik sepeda, diboncengin dia.
0: Iya.
1: Itu dia ngegoes.
0: Kena jalu.
1: Oh, yang belakangnya kan jalu. Ini kena, iya, kena. Ini.
0: Emangnya koboi naik sepeda loh, ontel. Emang aneh-aneh. Makanya di Jakarta gak ada koboi, udah gua tahu sekarang. Panas.
2: Itu gerah Pak. Itu kulit semua ya.
1: Iya, kulit dari sampai ke
3: meja, atas. Ini daleman ke meja, terus face, kulit gitu, terus laken, topi. Aduh,
0: pantas masuk angin sekarang.
1: Makanya nyelekep banget.
0: Nyelekep mantap. Nyelekep. Berarti kalau dari sekian banyak pemain yang improvnya kan gini, gue pernah lihat penjelasan dari Bang Opi Kumis.
3: Ya.
0: Kalau sutradara belum bilang cut, lo harus lanjut.
1: Ya.
0: Ada momen
1: ya.
0: Itu enggak?
1: Ya, untuk scene-scene komedi sering banget gue ngalamin itu karena sutradara punya keyakinan dilepas nih siapa tahu siapa yang tahu, lucu nah. Yang kita biarin ya. Gitu.
0: Di ujung masih ada pans besar
1: ya. Gitu.
0: Iya memang. Gita normal. Bebita yang itu sama si Bene siapa? Si
1: Benny.
0: Benny di VT. Didiemin apa keluar lah. Gitu ya. Kan. Ini ada enggak adegan itu yang menurut lo kayak
3: paling ya celutukan-celutukan ini ya kali ada si sahabatnya Ben nih, si Dodi segala tuh orangnya iseng banget kan kadang nambahin gitu. Ya yes, normal ketika ada scene komedi kan, maksudnya sutradara juga kayak siapa tahu kita dapat berkah nih, dapat anugerah, ada yeah. Momen yang kita lepas tiba-tiba ada punch besar. Adalah beberapa gitu.
0: Jadi memang dikasih ruang itu juga ya.
1: Iya. Tapi kalau yang improvnya sangat di luar nalar sih selama syuting gua, kalau udah ketemu Vidi Bule mah.
0: Oh iya, Vidi Bule ada.
1: Tahu gue Vidi Bule. Basicnya ya. Lenong
0: kebayang kan.
1: Dikasih apa didiamin kayak apa ada terus isian
0: ya, lebar dia ada improvis habis dong.
2: Serius.
1: Iya. Lumayan.
0: Ngaruh ke durasi enggak tuh? Jadi ke filmnya.
1: Ya kan itu tergantung ya, di editing nanti ya. Bisa editing. Disesuaikan di editing gitu.
3: Jadi sebetulnya sih editornya dikasih stok banyak sih. Jadi enak kan tinggal mana yang gak works dibuang aja gitu.
1: Tapi soalnya kalau film lebih baik ada gak dipakai daripada mau dipakai gak ada.
0: Iya.
2: Ini gak ada lagi.
0: Panik. Lupa dipencet.
1: Shotnya kurang akan lebih repot sih dibanding mending lebih lah.
0: Mending stok shotnya banyak ya.
2: Iya.
0: Itu dia. Ngomongin soal gue mau lari ke Instagram. Itu sempat ada muncul silsilah keluarga. Ada satu yang dirahasiain. Bisa kasih kisi-kisi gak bahasanya? Diucat Gen Z banget kisi-kisi. Teaser gak? Itu sosok itu sebagai apa deh? Kalau memang gak...
3: Nanti di sequel sih diceritain.
0: Wow.
3: Amin.
0: Ya. Amin. Trilogi katanya tuh.
3: Bisa jadi boleh aja.
1: Ya. Mudah-mudahan ini berhasil dan ini akan bisa jadi universe baru sih.
3: Universe kayak. Baru sih itu.
0: Katanya nyamuk sama Denan ya.
3: Denan.
0: Universe. Jadi tuh
1: bisa jadi yang kedua ada Thor beneran mah.
3: Itu yang misterius aja.
0: Ini gitu. Gue mulai deg-degan. Ini interview serius sama kagak sih ini jadinya. Jadi emang itu gak bisa dikasih tahu ya?
1: Oh itu harus nonton sih Bang.
3: Harus
1: gitu.
3: Nonton jadinya maksudnya.
0: Gitu.
3: Yang bisa kami bocorin ke sahabat suara adalah ya secara silsilah, secara struktur akhir-akhir apa bahasnya? Ya ada sih.
0: Pohon keluarga.
3: Pohon keluarga.
0: Pohon
3: yang jelas
0: pohon
3: banget.
1: Bisa, faktor biasanya.
3: Kita ceritain tuh ya.
1: Pohon keluarga.
3: Si Engkong, Mang Unung, Ben. Gitu.
0: Yang jadi Engkong siapa?
3: Pak Jarwo.
0: Ya Jarwo. Dia lewat doang itu cuma jadi itu udah tutup usia.
3: Wah tapi itu kan dia scene-nya scene penting.
0: Kuat scene
3: itu.
0: Penting.
3: Scene penting itu.
1: Ini ya kan di ceritanya meninggal kan sebelum meninggal hidup juga dia.
3: Justru sumber dari cerita ini akhirnya bisa berlanjut ya dari ceritanya scene-nya Engkong.
0: Gue pikir dia akan berjalan beriringan terus bukan si Engkong tadinya. Jadi itu akan ngegas dan ngegas ya gitu ya konsepnya dia kan.
3: Enggak.
0: Oke. Pemain film atau aktor yang senior selain
3: ada Mas Agus Kuncoro.
0: Wih, banyak

0: traffic crew.
1: Ya, yang kalau udah jam berapa duduk ya, udah nggak bisa berdiri.
2: Ada lagi yang udah tua itu tripod tuh udah lama tuh udah karat.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi. Kapan film ini bermain dan di mana saja untuk bisa mengetahui promo-promo dan juga mungkin ada nonton barengnya, pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Suara Warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Film Ketok Magic yang bisa kita tonton sesaat lagi. Kali ini masih ada cast-nya, ada Rispo sebagai Benjamin dan juga Bang Arif Didu sebagai Mang Unung, pamannya Ben. Asik. Nih, kita udah di bagian penting dari setiap karya yang masuk ke Nongkrong Bareng Iswara itu promo.
1: Oh, ini bagian penting. Oh, ya udah, pulang aja.
2: Tadi harusnya enggak ada dong.
0: Itu
2: langsung ke sini aja.
0: Nah, itu menggambarkan filmnya seperti itu ya. Jadi nontonnya pas terakhir aja bagaimana? Enggak ya. Kalau harus menyebut 3 alasan kenapa sahabat suara wajib membeli tiket Ketok Magic, film Ketok Magic apa aja?
1: Yang pertama
0: dulu ya. Oke, Rispo.
1: Yang pertama, kenapa orang wajib nonton? Yang pertama sebenarnya nggak wajib ya. Yang wajib itu kan sholat.
2: Sholat, benar.
1: Puasa. Tapi

0: sangat relate lah, karena ceritanya sangat ringan sekali, ya enak buat dinikmatin, cukup buat bikin senyum-senyum dan terhibur gitu.
1: Asik.
0: Terus
1: itu satu ya, yang kedua panjang.
2: Ada tiga. Itu bantu udah, aja kalau kagak.
0: Itu,
2: itu bisa gue udah diemin.
1: Ya makanya gue bilang satu
0: belah, panjang.
1: Lu belah aja jadi 8.
0: Belah itu jadi 3 itu.
2: Udah, ya, mental produser ya. Satu file belah 3.
0: Itu saya rangkum 3 jadi 1 kalimat.
2: Oh iya. Coba Bang Arif Dido.
0: Bang Arif Dido ada 15 alasan.
1: Enggak sih kalau gue ngeliat invoice-nya gede
2: deh. Iya.
1: Lu nonton deh. Di sini ada 3 rasa yang bisa, menurut gue ya, bisa kita dapet itu. Hangat, haru, sama lucu menurut gue. Ya hangat ya karena persahabatan si band. Terus kemudian hubungannya Mang Unung dengan band gitu. Terus kalau lucu ya kalian nanti bisa temuin deh. Karena kami kan memang komedi ya basicnya. Kecuali si Rispo di kesempatan ini dia suruh drama. Tapi yang lain mah menggila. Serius, yang lain menggila. Gitu, menurut gue ya sahabat suara harus nonton itu.
2: Di trailernya emang itu penulisannya, yang nulis siapa sih?
0: Yang nulis ada, awalnya ada anak stand up juga, Iyam.
1: Oke.
2: Iyam Reza.
1: Iyam Reza, ya.
0: Iyam Reza.
1: Iyam, orang lama kan.
0: Terus sama Edo, ada namanya Edo, cuman akhirnya banyak direvisi juga oleh sutradara kita gitu. Jadi biar secara plot film tuh lebih enak gitu. Jadi
1: komponen sih ini ya.
0: Komedi konsultannya David
1: Nurbianto.
2: Pantes ada kalimat di mana kalau ketok magic sama tisu magic tuh. Wah ini cakep nih, gue bilang nih. Mantap. Berarti itu dari cuplikan itu aja sahabat suara, saya udah sempat kayak, oh ini film dari penulisannya. Karena kan basic kita nulis ya. Kalau stand up
0: orang
2: ya,
0: mungkin nyangka dari penulis itu kayak gitu-gitu, Dodit sendiri tuh

0: bikin film jadi komedi gitu, buat cincin komedi, yang penting tahu tujuannya apa. Jadi bukan komedi yang diselip-selipin ke cerita, tapi cerita itu emang bisa ceritanya dikomediin. Komedi.
1: Oh gitu, oke.
2: Jadi komedinya bukan tempelan gitu.
1: Emang ngalir aja, lo gali gitu ya. Oke. Tayang 13 Agustus 2026. Ada pesan khusus untuk para sahabat suara, bukan mau tutup usia, maaf ya. Cuman ini memang untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bahwa sahabat suara yang penasaran banget ingin nonton, silakan Rispo. Kenapa pada tegap? Tadi pada kayak teko menekuk, ini kan tegap banget.
0: Kenapa tanggal 13 Agustus, mulai tanggal 13 Agustus 2026 ini kalian harus nonton Ketok Magic? Karena ya buat teman-teman yang punya masalah, punya apa, yang ngerasa relate sama cerita ini, akhirnya jadi sadar kalian gak sendiri gitu. Dan ternyata masalah ini kalau belum bisa kita atasin, bisa loh kita tenang sejenak, ambil nafas, sudah kita ketawain aja dulu.
1: Oh, masalah ada terus, ketawain dulu aja. Iya, kalau Bang Arif ini lebih bijak nih, ini lebih bijak nih.
2: Jadi emang mesti
1: golden ways nih kalimatnya nih.
2: Yang gue pengen ada sahabat suara nanti nonton, karena ya benar yang Rispo bilang, kita tidak sendiri. Ya, aware, awas sama sekeliling aja bahwa banyak orang yang sayang sama kita. Ternyata jangan kamu telan sendiri gitu. Asik. Ketika punya masalah, ya jangan lari, jangan lu kalut jadinya. Kalau menurut gue, lu punya masalah, lu harusnya bersyukur, karena masalah itu nandain bahwa kita masih hidup. Benar, dan itu harus bisa diselesaikan. Dengan nonton ini mungkin minimal ya, aku gak sendiri gitu ya. Kita ketawain bareng. Syukur-syukur ketika udah relax, ntar kita nemu jalan keluarnya.
1: Itu adalah
0: siapa tahu bisa dapat solusi. Seperti band yang pelan-pelan akan dapat juga solusinya.
1: Itu dibimbingan dari ketua Karang Taruna ya.
2: Karang Gigi.
1: Oke, 13 Agustus 2026. Berarti saat lagi sahabat suara udah bisa menyaksikan di bioskop terdekat, bukan kesayangan. Karena yang sayang enggak mungkin sayang balik kan. Ya, jadi sekarang terdekat katanya.
2: Terdekat ya.
1: Di mana-mana.
2: Terdekat bisa jadi sayang ya. Dekat aja dulu.
1: Itu dia ya.
2: Yoga bisa aja.
1: Oke, sebagai kita terus harus ada punchline nih.
0: Astaga. Nah, kayak tadi terakhir dia terakhir.
1: Untuk Ketok Magic, dua kata lucu dari Rispo.
0: Rispo drama.
1: Lucu lagi. Iya.
2: Dari Bang Adi Didu.
1: Didu koboy. Selamat menyaksikan Ketok Magic sahabat suara.
2: Terima kasih.
1: Rispo dan juga Bang Arif sudah main ke Iswara.
2: Siap.
1: Oke, kita ketemu lagi sahabat suara. Dan jangan lupa saksikan Ketok Magic 13 Agustus 2026 di bioskop terdekat. Karena udah dekat, pasti sayang ya.
2: Iya.
1: Selamat siang sahabat suara. Bye.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Tidak dari apa ini yang turun dari langit, menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
2: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
2: Belum.
0: Dan Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
2: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
5: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: diem nih.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ada orangnya tuh sebelahnya.
1: Yang mana sih?
2: Gue gak nyium bawa apa-apa.
1: Emang?
2: Bawa apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget.
2: Mas, emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
2: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
3: Gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayak
3: saya
1: ya.
3: Baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia makanya, kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi didempet.
2: Makin turun.
1: Iya saya dempetin.

0: ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Gimana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
1: emang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: der Tick, Tick, Tick, Tick.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
4: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, gimana kabar kamu untuk hari Senin ini? Semoga masih pada semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfa Midi. Namanya promo hub hemat satu pekan, dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa, sahabat suara, pas banget buat kamu yang mau belanja ya. Yang pertama ada Cimory Creamy Yogurt 120 gram Molvarian dari Rp10.200 jadi Rp8.500. Ada Bell Foods Chicken Nugget Crunchy 500 gram dari Rp50.900 jadi Rp36.900. Ada Campina Neapolitan Cookie Creamy 350 ml dari Rp30.400 jadi Rp19.900. Ada Cheetos Jagung Bakar Keju Manis 120 gram dari Rp13.500. Itu menjadi Rp11.500. Dan ada Milo Active Biscuit Original Milk Choco 96 gram dari Rp11.900 jadi Rp9.900. Ya, atau kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Makanya ayo langsung belanja ke Alfa Midi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah ya buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Dan Antara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuman itu, Sahabat Suara juga bisa loh konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Dan Antara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan jangan lupa manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Suara Jakarta, suara santai.
0: Cuman bareng Jill dan Reza.
3: Suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kita berharap, yes, kita ingin supaya semua sahabat suara, supaya teman-teman yang ada di NTT diberikan kekuatan, diberikan segala yang terbaik ya.
1: Betul.
0: Karena kan
1: sekali,
0: seperti yang kita ketahui, baru-baru ini terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 di skala Richter.
1: Besar loh itu.
0: Banget.
1: Jadi kan ya kita tahu ya, 15 Agustus 2026 lalu itu merupakan hari yang cukup sedih ya di NTT. Titik pusat gempa yang berada di lepas pantai ini kan mengakibatkan banyak bangunan penting rusak parah, sahabat, yes, suara, hingga memakan korban jiwa juga. Bencana dahsyat ini juga memicu gelombang evakuasi besar-besaran,
0: yes,
1: karena area tersebut terus-terusan digoyang oleh rentetan gempa susulan.
0: Nah, yang menyenangkan dan ini sih membuat aku merasa, mm-mm, we still have hope, mm-mm, sebagai warga negara Indonesia. Mm-mm. Kenapa? Karena ternyata warga bantu warga, mm-mm, dalam artian masyarakat yang tergerak untuk meringankan beban para
1: sesama,
0: korban
1: ya,
0: yang terdampak. Mm-mm. Itu kumpulin dana dan sudah tembus dalam beberapa hari itu.
1: Dua hari.
0: Yes, 3,8 miliar rupiah.
1: Ya, tentu ini juga uang yang cukup besar.
0: Betul.
1: Gitu. Dimana memang kebutuhannya kan kayaknya kebutuhan dasar tuh.
0: Yes.
1: Makanan, pakaian, alat tidur dan sebagainya gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi biar penanganan bencana ini makin maksimal, pemerintah provinsi setempat juga sudah resmi menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari penuh.
0: Okay.
1: Periode darurat ini bakal terus berlangsung dari tanggal 15 sampai 28 Agustus demi mempercepat proses evakuasi dan distribusi logistik ke lokasi kejadian.
0: Jadi sekali lagi, Jilvandis, Reza, yes, Bima, Rifki Agoy, kita semua doakan yang terbaik supaya seluruh upaya penyelamatan dan juga pemulihan saudara-saudara kita yang ada di Flores,
1: amin,
0: bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Kantor Nusantara mempersembahkan film drama Cameo Beach, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasan Devi di Nongkrong bareng Beril. Apa kabar sahabat suara? Semoga baik-baik selalu ya kabarnya ya. Ya ampun, kayak udah lama banget lo gak ketemu lo, padahal kayak baru berapa hari lalu gitu. Ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita semua berkah ya tinggal di negara kita ini ya. Cinta terus sama Indonesia, walaupun ya... Maksudnya cuacanya lagi gak adem gitu, lagi panas-panasnya sekarang, harus tetap cinta ya sahabat suara ya. Jadi di tempat tinggal gue, itu tuh lagi banyak banget acara 17-an. Di tempat lo juga lah, di kantor juga bahkan ngadain lomba 17-an gitu. Dan pasti orang-orang di sana ada beberapa lomba yang pakai seragam aneh-aneh gitu. Orang pakai kostum aneh-aneh sahabat suara, ada yang pakai seragam profesi, ada yang pakai baju adat, ada yang pakai kostum sekolah, ada yang kumis jujur udah ubanan tapi tiba-tiba jadi anak SD lagi tuh ada. Dari sini tapi gue malah jadi nostalgia, seru ya ternyata ya. Dan kalau ngomongin seragam sahabat suara, gue tuh jadi inget masa sekolah gue penasaran waktu sekolah dulu lo tuh paling ngerasa cakep pakai seragam apa. Pasti tuh ada pemikiran kayak gitu, sumpah ngaku sama gue. Ada hari favorit gue di mana gue pakai baju batik sekolah gue tuh unik gitu loh. Nggak unik, maksudnya buat gue tuh kayak keren aja gitu. Jadi kayak warnanya tuh putih tapi ada corak-corak birunya, jadi basically batiknya tuh putih biru gitu ya. Terus dipadukan dengan celana abu-abu gue, pakai sepatu putih, gue cakep banget gitu sumpah. Gue pengen tiap hari pakai batik aja gitu rasanya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ada yang gue tuh paling suka kalau sekolah pakai seragam putih abu-abu aja standar. Cuma celananya tuh bukan abu-abu yang begini, abu-abu yang soalnya celana sekolah tuh abu-abunya ada dua jenis tau. Ada yang abu-abu mati sama abu-abu agak terang. Ada bedanya pasti lo paham lah maksud gue. Ada kok beberapa. Walaupun mungkin yang satu nggak sesuai standar ye. Ada juga orang yang suka pakai seragam pramuka gitu misalkan. Nah lo kasih tau gue tuh sahabat suara. Dulu waktu sekolah, lo tuh paling ngerasa cakep tuh pakai seragam apa sih? Atau mungkin lo ada spesifik yang kayak nih ya, ini originally made by me, real. Gue tuh seragam gue aneh-anehin, gue giniin dan gue ngerasa cakep gue pakai kayak gitu. Dulu angkatan gue tuh cewek-cewek badai pakai apa? Pasmina jujur. Pasmina dikalungin yang mana gue nggak tahu buat apa. Cuma kayak ya mereka sangat amat merasa pede dan cakep pakai pasmina itu. Nah mungkin lo ada spesifik-spesifik kayak gitu, kasih tahu gue ya. Lo pakai seragam apa yang bikin lo tuh ngerasa paling cakep dulu waktu sekolah? Oke, kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini cukup semangat lagunya kok. Bukan cukup semangat, semangat banget. It's from Lomba Sihir Nirlaba. Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

semangat lah kita lah ye, orang 17-an nih bos. Gila. Topik malam hari ini ngomongin soal seragam. Tadi tuh gue kepikiran soalnya gue ngeliat acara-acara 17-an di komplek, di manapun lah, di kantor. Itu tuh ada aja orang pakai seragam aneh-aneh, sahabat suara. Ada yang pakai seragam HD, tapi gue gak mau ngomongin soal seragam lo waktu acara 17-an. Gue pengen ngomongin soal seragam lo yang paling bikin lo, kalau lo pakai tuh, gila gue cakep sih pakai seragam ini. Waktu sekolah dulu apa? Pasti lo punya versi masing-masing, sahabat suara. Ini gue pengen bacain respon dulu dari Kevin. Gue paling suka seragam putih abu-abu, Ril, karena pas itu pertama kali gue ngerasa udah gede. Wow, berkarisma. Cowok berkarisma. Cowok naik motor karisma itu. Gue info aja. Gue suka banget pakai seragam batik. Kebetulan batik sekolah gue tuh bagus ya. Dipadukan dengan celana. Sebenarnya di sekolah tuh putih ya. Kalau batik tuh celananya putih. Cuma gue suka pas balik dari sekolah gue ganti celana abu-abu karena abis itu kan nongkrong kan ya. Oke, cakep nih gue pakai celana abu-abu dan batik sekolah gue gitu. Ini ada juga dari Shopak nih, bentar. Michelle. Sekolah gue punya seragam khas warna hijau sage. Sagenya pakai N gak nih? Jadi sagen. Maksudnya sagen. Kemeja lengan panjang, bawahnya rok hitam. Bentar, hijau sage, kemeja lengan panjang. Ada bordir nama sekolah di dada. Wih, keren banget. Modern cuy. Ini kalau gue pakai itu seragam masuk Pinterest, jujur. Kai di TikTok. Gue lagi live TikTok juga ya, by the way. Di iswara.network. Gue paling suka seragam putih-putih, berasa keren aja, bersih gitu. Iya, kelas 1 bersih. Once lo kelas 2, kelas 3, atau kelas 11, kelas 12. Kincelang tuh. Jujur sama gue, lo kelas 11, kelas 12 dulu, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu udah mulai butek gak seragam putih lo? Iya. Gue suka banget pakai seragam pramuka. Kenapa, Nasdi? Soalnya bed lo banyak ya, lo anak pramuka banget ya. Gila. Al-Givari, gue suka seragam beskap pas lomba make up di sekolah. Seragam beskap? Oh, lu ini ya, modeling sekolah kali, Giv? Kasih tau ke gue ya, sahabat suara ya. Seragam apa sih yang kalau lo pakai tuh lo ngerasa cakep banget? Dulu waktu sekolah ya. Atau lo mungkin punya versi seragam lo sendiri, kayak tadi gue bilang. Dulu ada masuk era di mana cowok-cowok tuh pakai celana disempitin. Nah, lo kasih tahu tuh, gue cakep nih kalau misalnya pakai seragam celana panjangnya tuh agak dibikin jetrit. Atau dulu ada eranya tuh zaman bokap gue sekolah dicut brai, ya nggak om, tante, iya nggak? Dulu celananya cut brai. Terus ada juga kalau angkatan gue tuh cewek-ceweknya kemejanya dibikin sempit gitu. Terus dia pakai pasmina, gue masih nggak tahu. Cewek-cewek angkatan gue itu kalau misalkan sekolah dia berjejer berlima foto pakai pasmina. Dikalungin doang. Nah, ketebak dah tuh gue angkatan berapa. Mungkin yang lagi dengerin radio, lo bisa nebak gue angkatan berapa. Itu mungkin lo salah satunya. Kasih tau ke gue seragam apa yang dulu kalau misalnya lo pakai bikin lo ngerasa cakep banget. Kasih tahu di TikTok boleh ya, karena gue sekarang lagi live TikTok ke iswara.network. Sampai jumpa di sana. Atau bisa kirimin via WhatsApp 0816-114-1014. Biar makin semarak suasana 17-an kali ini. This is Bendera Coklat, Brits cover, tapi tidak kalah seru, sahabat suara. Kita jadi nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di 101.4 FM, Iswara, Jakarta.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Ros and Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum kita lanjut ngobrol malam ini, gue pengen ngajak kalian untuk yang ngirimin doa untuk saudara-saudara kita yang di Flores di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Itu skalanya cukup besar, 7,7 skala Richter ya, kalau gak salah ya. Dan mengguncang Flores, NTT. Dan semoga cepat berakhir, karena gue udah dengar kabarnya, katanya sekarang tuh masih ada berlanjut ya. Pokoknya semoga teman-teman kita yang di sana selalu diberikan keselamatan, diberikan ya buat lo yang mungkin bisa mempunyai kesempatan untuk bantu-bantu mereka, boleh banget. Karena gue Beril mewakili segenap keluarga besar Iswara dan Emera Media mengucapkan turut berduka yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa keluarga besar kita juga di sana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sahabat suara, sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Davi disokin. Topiknya hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang tua dan yang muda, adalah waktu lo kan pasti pernah sekolah ya. Waktu sekolah, lo ngerasa paling flawless, lo ngerasa paling cakep, paling pede itu pas pakai seragam apa? Kasih tau ke gue. Nah, ini kalau kata Ardi, kalau gue suka banget pakai seragam batik. Batiknya batik air lagi nih. Aduh, salah dong. Sorry. Kalau gue suka pakai seragam batik sama seragam SMA biar lebih eye catching, berasa cakep bu. Seragam SMA lo kayak apa sih? Tadi gue belum sempat baca deh. Kalau lo sempat komen di TikTok. Kalau kata siapa nih? Kata Miftah. Putih abu-abu seragam paling keren sih. Terus dulu kalau udah jam pulang sekolah, seragam putihnya gue double sweater oversize gitu. Itu gue akuin. Cewek kalau udah pakai seragam sekolah di double sweater yang oversized atau kardigan, itu main itu damage naik. Sama pasmina juga sih, cuma kayak ya udahlah gitu kalau pasmina mah. Terus roknya di span atau dirempelnya sama aja sih, tapi rempelnya tuh harus pas gitu loh. Gitu deh pokoknya. Iya. Cowok kalau pakai seragam SMA tuh kaos dalamannya hitam. Nah, itu juga naikin damage tuh, naikin damage. Biru soalnya pakai batik. Batiknya lo kayak apa? Oh, ini ada salam nih dari Kai. Salam buat anak-anak Lampung ya, Ber, buat alumni SMU Adiguna. Wow. Nyebutnya masih SMU ya. Reti, dulu gue paling seneng kalau udah pakai seragam putih kotak-kotak santau. Wah, anak Sanur, berasa anggun banget. Iya. Roknya mini gimana? Gue nggak tahu ya. Cuma gue pengen nanya sama lo. Ada di beberapa kota di Indonesia yang emang seragam sekolahnya roknya tuh agak pendek. Di Bali terutama. Bener nggak sih guys? Atau memang itu di upgrade ya masih semuanya? Coba pengen nanya itu aja sih. Terus ada Ayu. Sukanya pakai seragam mulu deh gue ngomongnya. Seragam pramuka lengkap, serasa keren gitu, gagah. Pokoknya keren deh. Wih deh. Siaga apa penggalang nih? Yeah. Oke, seragam dulu ya. Kalau angkatan gue itu tuh celana sempit, iya. Cowok, iya, dalamannya hitam biasanya. Terus sepatunya tuh jangan yang terlalu heboh. Sepatunya tuh harus yang tipis aja, yang standar aja. Kalau bisa sepatu beli tampur aja udah buat sekolah. Nah, itu udah aman banget. Aman banget, jujur. Renjana dulu zaman SMA cowoknya banyak pakai celana skinny, tapi lebih ke legging. Nah, ini kalau yang legging too much. Skinny aja, dibikin skinny aja. Kayak masih ada ini deh, klinking atau dua jari lo masih bisa masuk deh ke celana. Nah, itu tuh aman. Apakah kita seangkatan, Ais? Nah, kita tidak tahu. By the way, ini ada voice note yang harus aku putar nih. Ini request lagu nih ceritanya. Vladimir masuk.
1: Malam Om Beril.
0: Malam dong.
1: Vladimir.
0: Iya.
1: Aku mau request lagunya Salon Seven. Judulnya apa?

Gelora from the Panturas, sahabat suara, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Dan pengen bacain respon dari topik di malam hari ini. Langsung saja yuk.

ngomongin soal seragam yang paling bikin lo ngerasa cakep. Ada dari Cynthia. Hai Ril, dulu waktu sekolah, yang mana kayak udah 6 tahun lalu, gue paling suka pakai seragam itu rok udah pasti rempel. Tapi emang lengan di bajunya agak gue ketatin. Oh. Pasti di punggung lo ada bekas coretan spidol nggak? Kalau ketahuan guru iya gak? Dikasih tanda exit gitu. Kayak ketahuan sama guru BK. Kalau cowok itu celananya biasanya digunting. Iya, kalau cewek kan bajunya gak mungkin digunting dong. Dispidolin set-set. Nah, biar dia apa, enggak tau dah. Biar ganti seragam kali ya. Gitu. Ini ada juga dari, mana sih tadi? Tar. Nanda. Gue paling suka pakai seragam olahraga karena dulu setiap olahraga gue selalu sekelompok sama crush gue. Itu bukan karena seragamnya, Nan. Karena anggota kelompok lu, mohon maaf. Mau lu pakai seragam apa aja. Kalau satu kelompok sama beliau nih, pas olahraga, iya. Tapi mungkin seragam olahraga itu mengingatkan lo ya, kayak, ih gue kalau inget seragam olahraga, gue inget dia deh. Iya. Gimana menjalin cinta sama guru penjelaskes? Enggak, bercanda. Tapi gue dapet info, sekarang tuh memang seragam SMA tuh masih banyak yang celananya dikecilin. Karena gue kemarin nge-MC SMA tur ke sekolah-sekolah gitu lah. Nah celananya tuh masih dikecil-kecilin, cuma yang gue udah jarang lihat adalah cewek-cewek yang seragam SMA-nya, bajunya itu dikecilin. Cuma cowok yang celananya dibikin skinny. Masih ada, tapi tidak terlalu banyak, gak sebanyak dulu ya kayak pas zaman gue sekolah. Sekarang tuh kan eranya cowok-cowok pakai celana yang loose, yang gombrong. Nah mungkin mereka aplikasikan ke seragam itu. Jadi kayak menurut mereka ya, no problem at all kalau gue pakai celana seragam SMA yang gak skinny gitu. Gitu guys. Rizky dari Bekasi. Gue suka seragam khas sekolah gue. Kemejanya warna marun, ada motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Kayak jersey AC Milan, terlalu. Kemejanya warna marun, motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Fix, AC Milan, jersey AC Milan, iya. Jersey Lazio, uwe. Kapan ya Lazio uwe pakai merah? Tapi memang seragam-seragam kayak gini justru identitas sekolah ya, malah bagus. Abis itu gue pengen nge-spill top 3 seragam official sekolah yang gue suka ngelihatnya ya. Mungkin lo ada yang alumni sono, kita gak tahu. Tapi kita masuk ke lagu dulu, oke? Okay?

0: kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. Ini sesi curhat akan berjalan sampai jam 10 kurang lah ya. Jadi kalau misalnya lu ada curhat-curhatan, kirimin aja ke WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Cerita aja di sana, ntar gue bacain. Kita masuk ke sesi curhat. The Zone is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.

0: ulangi nomornya tuh 0816 1141 1014. Gue ada satu cerita dari pendengar yang menurut gue menarik, sahabat suara. Kita sebut saja inisialnya A. Dia cerita tentang seragam sekolahnya atau sesuatu yang berhubungan dengan seragam sekolah ya. Katanya dulu dia punya satu seragam yang paling dia suka, tapi bukan karena warnanya ya, tapi karena itu adalah seragam yang paling sering dia pakai waktu hidupnya lagi bahagia.
1: Aduh, sama dong.
0: Gila ya. Gue tuh kalau inget, kalau ngeliat seragam gue atau nggak ngeliat, gue ngeliatin sekolah gue dulu kayak gue pernah ada lagi di momen bahagia itu. Iya, bukan sekarang nggak bahagia, cuma emang lebih banyak pikiran aja, jujur. Iya nggak? Setuju nggak sama gue? Nah, dia waktu SMA dia ini punya satu geng kecil. Mereka hampir selalu bareng. Setiap Jumat mereka tuh pakai batik. Ya emang dulu seragamnya batik sih. Katanya setiap kali pakai batik itu pasti ada aja kejadian yang kayak bolos ke kantin atau enggak dihukum bareng-bareng, celananya digunting, foto bareng dan lain-lain sampai akhirnya lulus. Dan semua orang punya mulai kehidupannya masing-masing. Semua orang mulai punya, kebalik malah punya mulai. Ada yang kuliah di luar kota, ada juga yang kerja, ada yang nikah, ada juga yang akhirnya jarang kontak. Sampai suatu hari orang ini nemu seragam batik lamanya di lemari. Dan katanya dia cuma pegang seragam itu beberapa detik, tapi langsung keinget semuanya. Dan beliau ini titip salam untuk teman-teman sekolahnya, sampai kapanpun lo bekerja, kalau emang lagi kosong, lagi kangen, lagi butuh flashback, jangan lupain teman-teman waktu SMA. Aduh. Sayang banget lagi seragam yang dulu kelulusan yang coret-coret itu gue udah nggak tahu kemana. Harusnya tuh gue pajang, harusnya gue taruh di mana, di bingkai gitu, harusnya gue bingkai cuy. Lo masih ada nggak seragam-seragam lo yang dulu coret-coretan? Kan ada ya, kan ya, buat lo yang coret-coretan aja ada kan. Sekarang gue nggak tahu kemana, aduh sayang banget, nyesel banget harusnya di bingkai itu. Ini bacain juga nih dari siapa nih, dari 0813 sekian Ajis. Kalau gue suka banget seragam sekolahku dari TK SMA karena pakai kurikulum luar, jadinya seragam kita bebas tapi ada ketentuan, tidak boleh kaos dan celana pendek, selebih boleh, pokoknya sopan lah. Jadi kita ngerasa kayak bukan di sekolah aja gitu. Oh keren, international ye. Dari Nathan, seragamku yang best kayak seragam Korea. Sekolahku di RIC, Raffles Christian School. Wuduh, kaya, have. Mau lihat dong seragam kamu. Widi, baru nemu kemarin baju seragam coret-coretan. Iri lagi gue, sial. Zap, ada yang WA aku gini. Gue gak setuju, Ber. Soalnya pas pakai seragam sekolah, maksudnya gue gak setuju kalau ngelihat seragam SMA tuh jadi flashback dan bahagia ya. Karena kata dia, soalnya pas pakai seragam sekolah, ma bapak gue cerai. Zap. Terlalu keras, mas. Semangat ya, tapi ya. Semangat ya. Tapi gue suka nih orang-orang yang sudah berdamai sama keadaannya yang lalu ya. Pesan dari gue, apapun masa lalunya, keep moving forward, bro. Semangat terus.

0: ibu telepon, diangkat dong, Mak. Ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Cameo Beach, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
0: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari bos-bosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.

0: 0856 sekian. Ada Oni Meni. Meril mau curhat. Hari dimana aku nge-like siaran pagi sampai keriting supaya Enifnya Kak Gina jadi jengkelin lagi. Sudah menunggu pagi mau lihat jengkelin siaran, malamnya HP ku hilang saat anter laundryan. Jatuhnya di jalan 15 menit dah enggak nemu off west setih pol. Oh, jadi jengkelin bisa siaran lagi berkat jarinya. Salah satunya berkat dari jarinya Menik. Makasih ya Menik. Semoga digantikan oleh handphone yang lebih bagus, lebih canggih. Amin. Tapi security-nya loh, security-nya benar-benar harus diituin HP lo. Maksudnya nggak ada file-file yang gimana kan, dan nggak bisa diakses sama orang umum kan? Atau lo bisa ngelacak nggak handphone lo? Bebe, hati-hati. Ih, lu lagian. Kalau misalnya naik motor tuh, gue tuh nggak pernah naruh HP di kantong sih, karena takut jatuh. Terus yang kedua, kalau kepres sama kantong, takut LCD-nya rusak. Gue biasa taruh di locker aja, di lockernya. Karena gue bawa motornya nggak ugal-ugalan. Jadi kalau ditaruh locker motor tuh kayak deg-deg nggak lompat-lompat gitu, santai gitu. Pertanyaan gue, kalau naruh handphone di jok motor itu aman apa enggak? Karena katanya deket bensin, takutnya sinyalnya apa gimana tabrakan sama sinyal bensin. Pokoknya apa sih itunya bensin gitu. Katanya bahaya, gimana menurut lo?
1: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Muntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.